0: ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodo amat.
0: Dibilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
1: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin pada edisi perdana ya di bulan Agustus 2026. Berarti tinggal 4 bulan aja kita mau menuju 2027. Waduh, selalu diingetin ya mengenai sisa tahun ini kira-kira berapa lama lagi. 4 bulan lagi aja teman Pro 2 ya. Mungkin kamu ada target-target atau mungkin ada apa ya, kalau wishlist gitu ya, yang kemarin udah kamu tulis di awal tahun, semoga segera tercapai semua teman Pro 2 ya. Selanjutnya via punya informasi yang satu ini dari kota Cirebon ya. Jadi DPRD kota Cirebon itu lagi mendorong Stadion Bima jadi pusat sport tourism ya, seperti itu. Nah ini karena mau dibikin seperti tadi, sport tourism, jadi harapannya bisa segera disusun grand design pengembangan kawasan Stadion Bima setelah semua aset stadion resmi mengantongi sertifikat dari kantor ATR atau BPN Kota Cirebon ya. Jadi keberadaan si sertifikat ini dinilai bisa jadi momentum penting buat mengembangkan Stadion Bima jadi kawasan olahraga terpadu, destinasi sport tourism, sekaligus juga sumber baru peningkatan PAD alias pendapatan asli daerah ya. Kemudian Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cirebon, Pak Yusuf ya, bilang kalau Pemda gak boleh lagi menyia-nyiakan potensi aset yang dimiliki seperti itu. Dan Stadion Bima ini emang idealnya harus dikelola secara profesional ya, biar bisa ngasih manfaat yang lebih besar lagi buat masyarakat ataupun pemerintah daerah teman Pro 2. Jadi selama bertahun-tahun rencana pengembangan Stadion Bima ini sering terkendala persoalan administrasi ya dan status hukum aset. Nah kondisi itulah yang bikin pemerintah kesulitan gandeng investor ataupun pihak ketiga. Tapi setelah proses sertifikasinya selesai nanti harapannya gak ada lagi ya alasan atau kendala buat menunda pengembangan kawasan Stadion Bima seperti itu. Terus harapannya nanti bisa seperti kota-kota di sekitar Cirebon. Contohnya ya ada di masih sesama Jawa Barat, di kota Bekasi dinilai berhasil ya pengelolaan stadionnya karena semua proses kerjasama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti itu. Siapa tahu nanti Stadion Bima bisa jadi kayak GBK. Kita bisa lari sore-sore di situ ya tanpa khawatir gelap atau mungkin kawasannya sepi gitu karena gelap itu tadi seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa ditambah-tambah tuh lampu-lampunya atau mungkin juga parkirnya diurus gitu ya. Kapan hari masa pas jajan jajan di sekitaran situ ya tiba-tiba ada orang parkirin. Kayak agak shock gitu ya. Lah tadi pas parkir gak ada, gak dibantuin, pas keluar tiba-tiba prit-prit gitu deh. Aduh ampun ya. Semoga nanti bisa tertata lebih rapi lagi. Terus juga PR-nya adalah kalau buat Via ya adalah semoga disediakan tempat sampah. Karena kan di sekitaran Stadion Bima itu banyak banget orang jualan gitu ya, jualan makanan, cemilan, jajan segala macam gitu. Tapi setelah kita selesai jajan di situ kita bingung mau buang sampahnya di mana ya, akhirnya bawa pulang. Nah, mungkin harapannya nanti bisa disediakan tempat buang sampahnya juga ya. Baiklah teman Pro 2, kamu masih bakal dengerin Spada sampai nanti sekitar jam 10 pagi ya. Jadi kamu jangan pernah kemana-mana dulu, kita masih akan bantu update informasi dan lagu-lagu yang bikin kamu semangat di weekend ini. So stay tune.
1: Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Duh, ya, itu cuma bercanda aja sama temannya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Ih,
1: jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

warga Cibuntu Kuningan ya, Kecamatan Cigande Mekar, Kabupaten Kuningan sekarang ini udah punya akses penghubung yang lebih aman dan cepat ya setelah jembatan Garuda diresmikan teman Pro 2. Nah, jembatan ini punya panjang 12 meter ya, menghubungkan Dusun Sangareal dan juga Dusun Dayuh yang selama ini terpisahkan sama Medan yang menyulitkan mobilitas warga. Nah, pembangunan jembatan ini jadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang selama ini harus muter jalan karena kondisi jembatan lama itu yang gak layak digunakan gitu ya. Nah, kemudian pembangunan jembatan Garuda dinilai jadi bukti nyata nih kolaborasi antara pemerintah, TNI dan juga masyarakat dalam menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga ya. Kemudian keberadaan jembatan ini bakal memperlancar mobilitas warga, kemudian distribusi hasil pertanian dan perkebunan juga nanti bakal bisa lewat sini ya. Terus juga mempercepat akses menuju fasilitas pendidikan, layanan kesehatan dan berbagai kegiatan sosial lainnya teman Pro 2. Terus program jembatan Garuda ini juga termasuk kerjasama gitu ya pemerintah TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, program ini bertujuan memperkuat konektivitas antar wilayah, mempermudah aktivitas masyarakat sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Mana suaranya warga Cibuntu Kuningan nih teman berdua ya. Ini informasinya via kutip dari rri.co.id/Cirebon.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau file link ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan

pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UUHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau

ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Yeah.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Buat kamu yang nungguin informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati hari ini, sabar. Nanti ya sekitar jam 8:30 pagi ya, teman Pro 2. Nah, tapi sebelumnya Via bakal bahas informasi yang satu ini. Mungkin buat para milenial ya, dulu idolanya adalah band yang satu ini. Yang warnanya itu warna favorit sekarang tuh, kalau anak muda sekarang bilangnya tuh lilac ya. Nah, tapi ini bandnya dulu populer banget nih, teman Pro 2. Siapa sih milenial yang gak kenal Ungu ya, yang menemani masa remaja kita dulu nih, teman Pro 2. Ternyata baru aja merayakan 3 dekade perjalanan mereka di industri musik Indonesia ya, dengan merilis single terbaru yang dikasih judul Utara Selatan gitu. Jadi ini ceritanya, si Utara Selatan mengangkat cerita tentang dua orang yang masih menyimpan rasa cinta tapi gak bisa lagi menjalankan kehidupan ke arah yang sama. Karena ada perbedaan sudut pandang, prinsip dan pilihan hidup, perlahan menciptakan jarak emosional gitu ya, yang semakin sulit dipertemukan, katanya teman Pro 2. Nah, kata si gitarisnya Ungu, Enda bilang kalau lagu ini menggambarkan proses penerimaan ketika sebuah hubungan itu gak bisa lagi dipertahankan. Nah, makna dari Utara dan Selatan sendiri apa ya? Kenapa dipilih sebagai simbol dua arah mata angin yang saling berjauhan gitu ya? Jadi ini mewakili dua orang yang pernah jalan barengan tapi kemudian harus menempuh arah kehidupan masing-masing gitu. Jadi kayak udah pacaran lama ternyata kita jagain jodoh orang. Ups. Maaf banget kalau relate sama kamu sekarang ya. Tapi sebenarnya cerita dari lagu ini, meski perasaan cinta sebelumnya itu gak sepenuhnya hilang ya, perbedaan yang muncul bikin hubungan keduanya itu gak bisa lagi disatukan, teman Pro 2. Nah, lagunya seperti apa nanti kalau misalkan udah masuk di Pro 2, Via kasih buat kamu ya. Nah, terus dari sisi musikal katanya lagu ini menghadirkan nuansa pop rock yang selama ini jadi salah satu identitas Ungu, teman Pro 2. Nah, aransemen lagu ini dirancang buat bawa pendengar kembali mengenang warna musik Ungu pada masa awal perjalanan band tersebut ya. Dan nuansa nostalgia ini dipaduin sama lirik sederhana dan emosional, sehingga lagunya diharapkan tetap berasa dekat sama pengalaman para pendengar, seperti itu. Nah, terus ini juga ada statement dari vokalisnya Ungu ya, Pasha, yang bilang kalau aransemennya Utara Selatan ini punya karakter yang bisa mengingatkan penggemar terhadap lagu-lagu lama Ungu. Aduh, jadi gak sabar ya, pengen tahu seperti apa. Karena dulu itu kan Ungu boom banget karena jadi salah satu soundtrack sinetron ya. Di masa itu tuh kalau mau boom, kamu terkenal, jadi soundtrack sinetron. Kalau sekarang cukup dipakai buat jadi sound di sosmed ya, teman Pro 2 ya. Baiklah, nanti Via bakal balik lagi. Tetap di sini, teman Pro 2, 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Kerja ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, nol. Gimana sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Tepat 30 menit lepas dari jam 8 pagi, saatnya kita mendengarkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Kertajati. Dan hari ini yang akan melaporkan adalah Kak Evi Diana. Silakan Kak Evi.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca terkini untuk wilayah Cianjur Maju Kuning berlaku Sabtu 1 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca pada pagi hari ini terpantau cerah berawan hingga berpotensi hujan ringan di wilayah Indramayu bagian utara. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 40 hingga 90%. Angin berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang, di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dalam kategori sedang. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, potensi angin kencang, panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah sembarangan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh harian menggunakan pelembab kulit, serta tetap memantau update info cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Evi Diana atas laporannya dari BMKG Kertajati.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tahu gak sih kalau tiap kendaraan bermotor yang beroperasi di Indonesia wajib punya tanda nomor kendaraan bermotor ya, atau TNKB, atau plat nomor sebagai identitas resmi gitu ya. Nah, plat nomor ini diterbitkan sama Kepolisian Negara Republik Indonesia buat keperluan registrasi dan identifikasi kendaraan. Di balik susunan huruf dan juga angka ya di plat nomor kendaraan kita itu tersimpan informasi mengenai asal wilayah sampai identitas registrasi kendaraan. Nah, huruf pertama itu kan nunjukin kode wilayah. Terus kalau misalnya kombinasi angkanya sama huruf berikutnya itu adalah nomor registrasi kendaraan bermotor atau NRKB. Nah, tapi sebenarnya sistem plat nomor di Indonesia ini nggak muncul begitu aja, teman Pro 2. Sejak pertama kali digunakan, sistem ini udah mengalami berbagai perubahan ya, baik dari sisi warna, bentuk, ataupun tata cara penomoran. Nah, gimana sih sejarah plat nomor di Indonesia, teman Pro 2? Jadi ternyata ini cikal bakal penggunaan kodenya itu ada di masa pendudukan Inggris di Nusantara ya, yaitu di tahun 1811. Waktu itu Inggris pakai kode huruf buat memudahkan identifikasi wilayah yang dikuasai masing-masing batalion ya. Batavia yang sekarang jadi Jakarta diberi kode B karena berada di bawah batalion B. Sementara Banten pakai kode A karena dikuasai sama batalion A, teman Pro 2. Nah, Surabaya itu kan dapat kode L ya, sedangkan Madura dapat kode M. Nah, beberapa wilayah punya dua huruf karena berada di bawah lebih dari satu batalion. Misalnya Yogyakarta nih pakai kode AB karena ditempati sama batalion A dan B. Sedangkan Solo pakai kode AD karena mereka pada saat itu di bawah batalion A dan D. Nah, setelah Inggris menguasai Pulau Jawa, Thomas Stamford Raffles mengadopsi kode-kode militer tersebut sebagai bagian dari sistem administrasi wilayah. Nah, ketika Belanda kembali berkuasa di 1816 ya, sistem tersebut tetap dipertahankan dan diperluas ke berbagai daerah di luar Jawa, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, sampai Maluku, teman Pro 2. Nah, tapi sebenarnya secara global, plat nomor kendaraan itu pertama kali diperkenalkan di Perancis ya, di tahun 1893, sama Kepolisian Paris sebagai alat identifikasi kendaraan yang jumlahnya itu semakin bertambah. Nah, meski demikian, Belanda jadi negara pertama loh ternyata yang mewajibkan penggunaan plat nomor secara nasional pada tahun 1901, teman Pro 2. Nah, seperti itu ceritanya. Jadi gak random gitu ya. Jadi sekarang udah tahu ya, ini sudah ada di era kependudukan Inggris di Nusantara yang jadi cikal bakalnya Indonesia, yaitu pada tahun 1811.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Bukan kulit manggis yang udah ada ekstraknya, bukan. Yang satu ini buat kamu para pengguna RON 92 ya. Atau Pertamax nih teman Pro 2, harganya udah turun ya per 1 Agustus ini. Jadi Rp15.950 setelah penyesuaian berkala ya. Penyesuaian juga menurunkan harga Pertamax Turbo, terus juga Pertamax Green 95. Sementara kalau Pertamina Dex dan juga Dex Lite itu harganya tetap ya. Dan PT Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga BBM non-subsidi mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku ya. Kebijakan ini mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah dan juga daya beli masyarakat. Penyesuaian harga berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 5%. Wilayah ini mencakup DKI Jakarta sebagai salah satu daerah penerapan harga BBM non-subsidi terbaru. Wah, Cirebon masuk gak nih ya teman Pro 2? Sebentar kita cek dulu. Di 1 Agustus 2026 ini ya, Pertamina Patra Niaga melaporkan penyesuaian harga BBM non-subsidi secara berkala itu tadi. Dan perusahaan menyatakan langkah tersebut juga mendukung terjaganya ketersediaan pasokan BBM nasional buat masyarakat ya. Nah, ini statementnya dari VP Corporate Communication. Ada Bu Kitty Andora bilang ya, kalau penyesuaian harga mengikuti ketentuan. Nah, penyesuaian juga mengacu rata-rata harga minyak dunia dan perkembangan nilai tukar rupiah selama periode evaluasi seperti itu teman Pro 2. Jadi kalau Pertamax Turbo turun dari kemarin 19.300 jadi 18.300, turun Rp1.000 per liternya ya. Terus kalau Pertamax Green turun dari 17.000 jadi 16.600 per liter. Berarti selisihnya 400 ya, turun 400 ya, bolehlah. Sisanya selisihnya sih buat kita bayar parkir ya kalau jajan. Terus kalau Pertamina Dex tetap dipasarkan seharga Rp21.150 per liternya. Dex Lite juga enggak ngalami perubahan harga ya, jadi tetap 19.700 seperti itu. Kalau tadi Pertamax yang RON 92 kemarin kalau enggak salah via beli 16.250 ya. Terus sekarang turun jadi 15.950, berarti selisihnya Rp300 ya. Kurang signifikan, bisa enggak turun lagi? Ngarep ya. Nah, terus VP Communication dari Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai promo melalui aplikasi My Pertamina. Jadi harus download dulu ya teman Pro 2 buat bisa beli BBM non subsidi pakai promo di aplikasi My Pertamina. Nah, programnya ini kenapa dibilang promo? Karena ada cashback. Jadi harganya lebih hemat, bonus loyalty points melalui metode pembayaran tertentu. Jadi mulai dari sekarang coba deh cek aplikasi My Pertamina gitu ya. Biasa kalau gak salah tiap hari Senin ya harganya jadi ada promonya seperti itu ya. Jadi ini kalau misalnya memori HP-nya full, coba dicek dulu, dihapus-hapusin biar bisa download My Pertamina. Jadi bisa lebih update dari aplikasi itu harga BBM terbaru ya. It is where

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kilowatt, dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik! Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk mares. Nama mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

aktor Tom Holland, teman Pro 2. Katanya dia ini lagi siap-siap buat melepas peran superhero Spider-Man. Terus dia juga berencana buat ngoper peran tersebut buat aktor lain yang dirasa cocok buat memerankan Spider-Man ya. Jadi aktor berusia 30 tahun ini lagi ngebahas perannya sebagai pahlawan super Marvel yang menggunakan jaring laba-laba ya. Jadi setelah dia ini selesai main Spider-Man No Way Home ya, sebenarnya dia udah kepikiran mau ngoper peran ini ke aktor yang lain, teman Pro 2. Seperti yang kita tahu kalau Tom Holland ini kan udah jadi Spider-Man selama 10 tahun ya. Pertama dia itu ada di film Spider-Man 2016 ya, waktu di Captain America Civil War. Terus dia membintangi Spider-Man Homecoming, itu adalah di tahun 2017. Terus berlanjut di 2018 Avengers Infinity War. Terus 2019 ada dia lagi di Avengers Endgame ya. Nah di tahun yang sama ada juga Spider-Man Far From Home. Kemudian disusul 2021 ada Spider-Man No Way Home ya. Jadi udah panjang banget perjalanan karirnya Tom Holland sebagai Spider-Man. Dan dia ini sebenarnya adalah aktor ketiga ya yang memerankan peran heroic Spider-Man di layar lebar setelah Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield, teman Pro 2. Holland juga mengungkapkan kalau sosok yang berpotensi buat gantiin dia sebagai Spider-Man selanjutnya adalah Owen Cooper gitu kalau menurutnya Tom Holland. Tapi kalau buat Via ya mungkin karena milenial ya, jadi ngerasa yang paling cocok jadi Spidey ya eranya Tobey Maguire. Waktu itu si MJ-nya adalah aktris Kristen Dunst ya. Waktu itu dia lagi popularitasnya lagi naik-naiknya tuh, teman Pro 2 ya. Ya sudah, memang harus berjalan ya kan. Gak mungkin selamanya dipegang sama Tom Holland. Tapi kita tungguin apakah benar Owen Cooper atau sosok yang lain lagi, teman Pro 2. Kita tungguin kelanjutannya nanti ya. Tetap di sini, tersisa waktu 15 menit lagi aja kamu dengerin Sepadanya di 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan.

0: Tune In pada hari ini ya, 1 Agustus 2026, selama 4 jam terakhir ini. Jangan lupa kalau hari Sabtu adalah waktunya kita update informasi lagu-lagu terlaris ya, versinya Pro 2 Cirebon, nanti jam 2 sampai dengan jam 3 sore bakalan sama Gina ya di Indopass 20. Lanjut nanti ketemu Via lagi jam 3 sampai dengan jam 4 sore di International Top 20 teman Pro 2. Dan akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye, happy weekend teman Pro 2.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Bakti Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber, tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal adalah suatu kebutuhan dan keharusan dengan tujuan untuk

0: Api Harida Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

Hitlist. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang. Ada Gina nemenin kamu, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Yang mau request lagu, yuk Gina tunggu.

part mana yang menurut kamu paling deep Temam Pro 2? Kalau Gina ada satu lirik yang ngena banget gitu ya. Aku sih pas bagian jarak ini terlalu jauh, kalau rindu aku tak mampu, kayak gitu ya, kayak gak bisa gitu, gak ketemu lagi tuh gak bisa. Jadi itu menurut aku lirik yang part lirik yang paling dalam. Kalau menurut kamu bagian mana Temam Pro 2, atau seluruh bagian dari lagu ini mewakili hati kamu, perasaan kamu? Emang paling sedih ya kalau misalnya kita itu rindu sama orang yang gak bisa ketemu lagi sama kita. Kita udah gak mau bersedih hati siang hari ini, kita mau bersuka hati dengan memutarkan lagu-lagu yang kamu pilih pastinya ya. Ketemu sama siapa ini? Sama Tian, pengen dengerin lagunya Ariel dan Raisa dong. Kak Gina, senang dengar suaramu lagi. Salamnya buat yang lagi stay tune aja. Terima kasih. Next ada juga siapa ini? Dimas, pengen dengerin lagunya Tulus Teh Hijau. Di play ya Kak Gina. Siap, Gina play. Gina play dulu deh lagunya Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi. Abis itu ada Tulus Teh Hijau buat kamu yang lagi dengerin siang ini.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

turun hujan dari Juicy Lucy teman Pro 2 nemenin kamu di 30 menit dari jam 11 yang hari ini. Adakah yang berharap sama orang lama di hidup kamu yang sampai sekarang nih gak pernah ketemu lagi walaupun itu satu kota? Tos dulu dong. Sebenarnya bukan pengen ketemu, cuman pengen tahu aja dia masih ada apa enggak gitu loh. Eh, kok gitu? Biasanya kan kalau satu kota tuh kayak ruang lingkupnya kan kecil ya teman berdua. Tapi kok kenapa gitu untuk bertemu sama dia kok susah banget, kayak kota ini jadi 4 kali lipatnya gitu. Mungkin emang belum ada kesempatan aja sih buat ketemu ya. Suatu hari nanti bisa jadi sih ada kesempatan itu buat kamu. Atau mungkin pas kesempatan itu datang justru kamu menghindar. Gak tahu juga ya. Gini baca yang lagi WhatsApp yang udah masuk di 0811 2020 937. Ada Lara yang pengen lagunya Healthy ya, yang Without Me. Salamnya katanya buat teman produ yang lagi dengerin aja dimanapun berada. Semoga akhir pekannya selalu sehat, semangat, berkah. Terus juga yang lagi, apapun yang lagi diperjuangkan, dimudahkan. Dan bisa, semoga bisa kita bisa menutup weekend dengan penuh rasa syukur serta siap menyambut minggu yang baru dengan energi positif. Mantap nih Lara, doanya selalu banyak ya kata-kata hari ininya ya. Lara, terima kasih. Abis ini Gina play lagunya buat kamu. Next, Gina ketemu sama Asri. Pengen request lagunya Haha Sabrina Leonor ya. Terima kasih. Ada juga Sarah pengen dengerin juga Sabrina Leonor yang Haha. Ditungguin ya. Gina play dulu requestannya siapa tadi? Lara, Healthy Without Me.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Persahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.

kamu yang udah ikutan request di 08112020937, kamu masih tonen di sini di 97,5 FM ya. Kamu juga bisa dengerin share yang kita lewat aplikasi ya di RRI Digital yang bisa kamu dapatkan di Google Play Store dan juga App Store-nya kamu. Gina temenin kamu Teman Pro 2 sampai nanti jam 3 sore.

adalah budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

naikkan pohon.

Siang ini Gina mau ngajak kamu tahu lebih dalam tentang bakso ya. Jangan taunya pas kamu lagi galau aja kamu makan bakso, atau ngajak first date seseorang ngajaknya makan bakso. Ada gak yang first date-nya diajakinnya makan bakso? Ayo. Nah ya, bakso itu kita bisa cari tahu tentang dirinya lebih dalam lagi, lebih dari sekedar teman di saat kamu butuh kehangatan aja di tengah cuaca yang mendung, yang hujan gitu ya. Atau biar makin mantep siang-siang makan bakso, kayaknya mau panas, mau hujan, mau mendung, bakso tuh kayak setia terus ya teman Pro 2. Kan tapi kamu gak pernah berpikir sebenarnya siapa yang pertama kali menciptakan bakso ini dan dari manakah dia berasal nih. Gina kasih infonya nih teman Pro 2 buat kamu. Ternyata sebenarnya ya bakso itu adalah sebuah kuliner ya, tradisi kuliner Tionghoa yang sudah berkembang sejak lama. Ayo, siapa yang nyangka gitu kalau bakso itu ternyata asalnya dari Tiongkok ya, serupa dengan bola daging atau meatball teman Pro 2. Nama bakso juga berasal dari dialek Hokkien. Kata bak berarti daging, sedangkan so itu merujuk pada daging yang digiling halus. Saat dibawa para perantau Tionghoa ke Nusantara, resepnya itu ikut berkembang, bahan dan cara penyajiannya kemudian menyesuaikan selera masyarakat setempat. Jadilah bakso ya. Sejarah bakso juga ini lekat dengan kisah Mingbo yang cukup populer di Tiongkok abad ke-17. Dikisahkan seorang anak bernama Mingbo ingin menyenangkan ibunya yang udah lanjut usia dan gak bisa mengunyah daging. Nah, dia kemudian menggiling daging itu supaya jadi halus dan membentuknya jadi bola-bola. Terus dia rebus deh supaya gampang dimakan. Itu ya baru dua loh teman Pro 2, asal-usul dari bakso ini, sejarah selentingan soal bakso ini bermula. Abis ini Gina kasih info lagi buat kamu soal dari mana sebenarnya sih asal bakso ini.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Mah, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, Pak, menggandakan uang?
0: Iya, Mah. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, Pak. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, Mah. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Mah, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, Mah?
1: Tuh kan, Pak. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

Bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

0: bakso tuh dari mana sih sebenarnya? Bakso itu katanya diperkirakan masuk Indonesia bersama para pedagang dan perantau Tionghoa loh, teman Pro 2. Awalnya bakso dibikin menggunakan daging babi seperti di daerah asalnya, tapi kemudian karena berkembang di Indonesia ya, jadi ganti deh dengan banyak versi seperti daging sapi, ayam, ikan, hingga kerbau. Kemudian itulah yang lebih banyak digunakan sampai sekarang. Seiring waktu ya, bakso tidak hanya dikenal sebagai makanan khas Tiongkok karena memang sudah jadi bagian juga dari kuliner Indonesia. Banyak daerah menghadirkan versi bakso dengan ciri khasnya masing-masing dan jadi beragam gitu, semakin beragam ya. Misalnya kayak bakso Wonogiri, bakso Solo, bakso Malang, dan kebanyakan sih baksonya tuh ya dari Jawa gitu ya, teman Pro 2. Ada label-label kota di belakangnya atau di depannya, bakso Malang, di belakangnya bakso Wonogiri gitu. Nah. Terus popularitas bakso juga nggak lepas dari peran para pedagang keliling. Mereka mengenalkan hidangan ini ke berbagai daerah di Indonesia. Banyak pedagang bakso berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur seperti Solo, Wonogiri, Malang ya. Dan melalui tradisi merantau, usaha bakso terus berkembang dari waktu ke waktu. Dan sekarang hampir di tiap kota punya pedagang bakso dengan cita rasa yang khas ya. Aduh, jadi pengen makan bakso jadinya nih.
1: Kamis Kliwon, di salah satu PTN di Bandung, ada 3 mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
2: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
3: Sunda neng jiga nama. Soalnya si Gigi Hwe ngomong Sundanya lancar, padahal asli Cirebon.
2: Oh iya gitu, tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
3: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
4: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
2: Cirebon kita,
5: Cirebon kita, Cirebon kita.
1: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama, khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina, kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab, dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.
0: Oh gitu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

Kita pindah ke informasi dari dunia olahraga, Tamam Pro 2, di mana Indonesia akan jadi tuan rumah 8 ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Ini penting katanya nih untuk momentum kebangkitan taekwondo tanah air. Ada 478 taekwondoin dari 36 negara ini akan bertanding di tenis indoor Senayan hari ini sampai 5 Agustus nanti, dan Indonesia Open termasuk turnamen berstatus World Taekwondo G2 sehingga jadi salah satu pengumpulan poin ranking untuk Olimpiade 2028 ya. Nah, menjadi tuan rumah yang baik dan meraih prestasi adalah misi utama PBTI alias Pengurus Besar Taekwondo Indonesia. Tapi lebih dari itu ya, kejuaraan ini jadi kesempatan nih untuk membangun ekosistem taekwondo yang semakin kompetitif dan berstandar internasional. Semoga para taekwondo Indonesia bisa dapat juara di ajang ini ya.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2 balik lagi sama Gina ya. Kali ini di Indopass 20. Dimana Gina mau kasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini. Yang pasti lagu-lagunya adalah lagu-lagu yang paling sering kamu request di program Pro 2 Hitlist. Dimana kamu bisa request tiap hari dari jam 11 sampai jam 12 siang. Kira-kira apakah ada lagu baru di Indopass 20 minggu ini? Sabar, Gina kasih tahu dulu lagu yang sayangnya harus keluar dari Indopass 20 ada Bulan Bintang Garis Menyilang Wijaya 80

Sebuah lagu new entry juga datang dari Ronald Dewa nih, teman Pro 2 yang mengisi posisi 19 kali ini yang terlambat. Pindah ke posisi 18, lagu ini naik 2 peringkat dari posisi 20 minggu lalu. Ada Farel Hilal ke

Kenry semesta di posisi 17, naik satu peringkat sama Pro 2 karena minggu lalu dia ada di posisi 18. Lanjut lagi di posisi 16 ada lagu yang banyak banget di play akhir-akhir ini, mau itu di coffee shop ya, di radio-radio, karena emang lagunya semenenangkan itu, seperti judul lagunya, Teh Hijau Tulus. Hari

Gurun Hujan Temam Pro 2 di posisi 15. Adakah yang relate sama lagu ini? Kalau aku sih ngerasanya iya gitu. Karena aku tinggal di kota Cirebon yang tidak terlalu luas ini. Tapi untuk ketemu sama orang lama ya, yang pernah datang di masa lalu tuh kayak kok gak bisa gitu. Padahal sekecil ini gitu, harusnya sih lebih mungkin untuk sering ketemu. Tapi ternyata enggak. Kamu gitu gak Temam Pro 2? Pindah yuk ah, kita ke posisi 14. Gina punya Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Aduh.

Itu dia lagunya Marbles Home Pimpa Teman Pro 2. Aku ngerasa kaget sih pas awal dengerin lagu ini. Kok kayaknya yang nyanyi bukan orang Indonesia gitu, kayak girl band K-pop gitu. Ternyata bukan ya, ini lagu Indonesia dan orang Indonesia Teman Pro 2 yang nyanyi. Pindah ke posisi selanjutnya Teman Pro 2, Gina punya Salma Salsabil, Hacu di posisi 12.

Di tepi Lamunan Maudi Ayunda di posisi 11 teman Pro 2 naik satu peringkat dari posisi 12 minggu lalu. Sebelum Gina kasih tahu siapa yang ada di urutan nomor 10, Gina mau kasih recap dulu ya. Di posisi 20 tadi ada MMG My Mind Gue dari Naikila, Ronald Dewa yang terlambat di posisi 19, 18 keliling Farel Hilal, Kenry Semesta di posisi 17, 16 Teh Hijau Tulus, Juicy Lucy, Gurun Hujan di posisi 15, 14 Senang Dengar Suaramu Lagi, Ariel Noah Raisa, Marbles, Home Pimpa di posisi 13, 12 Hacu Salma Salsabil, dan ada Maudi Ayunda di Tepi Lamunan di posisi 11. Lanjut kita ke posisi 10 teman Pro 2, ini dia Sama Cipta Jagat Rasa. Mungkin

Dia kita buat menyenangkan teman Pro 2 di posisi 9. Dan pernah dia juga nampaknya memang lagi senang ya teman Pro 2. Kenapa? Karena minggu lalu dia baru saja menggelar showcase album terbarunya yang bertajuk Semoga Hanya di Mimpi. Dan digelar di Tennis Indoor Senayan. Congratulations ya Bernadia. Pindah yuk teman Pro 2 kita ke posisi 8. Ada Gia Indrawari 1000 kali.

Mahal ini bermimpi teman Pro 2 di posisi ke-7, turun satu peringkat dari posisi sebelumnya ya, posisi ke-6. Dan lagu ini bertahan lumayan lama di Indopass 20, udah 15 minggu. Nah, lagu yang satu ini lebih lama lagi bertahannya, yaitu kurang lebih 18 minggu ada di Indopass 20. Gak heran sih Gina, karena memang sampai sekarang masih banyak yang pengen dengerin lagunya Angie Carvalho, Remo. Kali ini ada di posisi ke-6.

Sila on seven, sederhana, makin naik nih posisinya. Gina lihat-lihat ya, karena minggu lalu dia ada di posisi 9, itu artinya naik 4 peringkat. Banyak juga yang request lagunya Sila on seven, sederhana ya. Dan buat kamu teman pro 2, Gina ingetin juga untuk kamu request lagu favoritnya supaya bisa jadi juara di Indopass 20. Sayangnya nih lagu yang satu ini minggu lalu dia juara, tapi minggu ini harus turun 3 peringkat ke posisi keempat. Teman pro 2 ada NPD, sempurnanya aku.

Ariel Noah Ancika di posisi ketiga. Filmnya memang udah gak ada sih di bioskop ya, sudah turun layar Temam Bro 2 ya, tapi lagunya masih banyak yang request. Next ke posisi kedua ada Bernadia Rabunjau.

Kalau juara pertamanya itu sudah turun posisinya, itu artinya ada lagu yang pelan-pelan naik ke posisi paling atas Temam Pro 2. Kira-kira kamu udah nebak belum siapa juaranya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja Gina kasih tahu, ini dia juara kita minggu.

Sudah 20 lagu Temam Pro 2 Gina perdengarkan ke kamu siang hari ini. Lagu-lagu terhits teroke di minggu ini. Kalau kamu pengen lagu favoritnya kamu jadi juara di Indopass 20 atau masuk di list Indopass 20, jangan lupa untuk terus request di program Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai jam 12 siang. Sebelum Gina pamit, Gina mau ngucapin dulu terima kasih buat semua label yang sudah mengirimkan lagu-lagu kerennya ke Pro 2 FM Cirebon. Ada Emotion Entertainment, Junior Records, Musica Studios, NPD, Silo On 7 Records, Universal Music Indonesia, Hits Records, Trinity Optima Production, Alice Entertainment, Tulus Company, Sony Music Publishing Indonesia, Irama Music Production, dan Antinormal. Terima kasih juga pastinya buat Musik Director Pro 2 Neila Fitriana dan kamu yang udah dengerin Indopass 20 siang ini. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di handphone kamu supaya kamu bisa dengerin RRI dimanapun dan kapanpun. Gina ya pamit ya, ketemu lagi minggu depan. Dah!

0: Top 20.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore teman Pro 2. Hari Sabtu 1 Agustus 2026 jam 3 sore ketemu sama Via. Berarti itu tandanya kamu lagi dengerin 20 lagu mancanegara terlaris minggu ini versinya Pro 2 Cirebon ya, yaitu International Top 20 teman Pro 2. Sebelum kita mulai, siapa aja 20 lagu yang paling laris itu ya, Via akan buka International Top 20 hari ini dengan informasi dari ada dua jagoan kamu minggu lalu yang terpaksa harus kita kick off untuk di tanggal 1 ini ya. Yang pertama kita harus say bye.

Via informasikan ke kamu teman Pro 2 ya, posisi 20 new entry pertama kita di minggu ini ada pendatang baru yaitu Queen B alias Beyonce ya, lewat lagu Morning Dew. Jadi lagu ini Beyonce maduin vokal khasnya gitu ya dengan sentuhan musik elektronik eksperimental gitu ya, yang belakangan ini lagi rame banget dipakai buat dance challenge di TikTok. Langsung aja, ini dia Beyonce with Morning Dew.

0: Selanjutnya di posisi 19 yang jadi new entry kedua kita untuk di hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 adalah penyanyi sekaligus penulis lagu dan juga YouTuber ternyata dia ini ya, dari Amerika Serikat teman Pro 2. Dia ini barusan aja ngeluarin single terbarunya yang berjudul Passenger. Ini dia, Alex Warren.
1: Number

0: suka gak sama dua new entry kita untuk di minggu ini, teman Pro 2? Jangan lupa rajin request ya di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Lanjut ke posisi 18 ya, teman Pro 2, ada Somber dengan lagunya My Body Isn't Ready. Nah, ini naik satu peringkat dibandingin minggu lalu ya. Lagu ini bernuansa indie alternatif gitu, punya lirik yang emosional banget tentang perasaan yang belum siap buat merelakan seseorang. Relate gak, teman Pro 2? Ini dia
1: Number

0: barusan aja kamu dengerin nih teman Pro 2 adalah posisi 17 ya. Bertahan selama 3 minggu di International Top 20. Ini adalah kolaborasi dari Martin Garrix barengan sama Ed Sheeran ya. Repeat It. Lanjut lagi kita naik ke posisi 16. Yang satu ini adalah lagu andalan terbaru gitu ya, dari album terbarunya Olivia Rodrigo yang barusan aja dirilis. Ini dia, The Cure.
1: Number 16.

0: kayaknya ya, bikin kita mellow yellow di sore hari ini. Nah, kalau kamu suka nih sama Luis Capaldi, jangan lupa buat rajin request di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2 ya. Udah pada nonton video klipnya belum sih? Sedih banget, selalu bikin kangen sama orang tua di rumah ya. Baiklah, kita tinggalin dulu Luis Capaldi karena kita mau naik ke posisi 14. Yang satu ini naiknya 3 peringkat dibandingin sama minggu lalu, dan ini lagunya bikin kita semangat, teman Pro 2. Ini dia, Man in the Arena by The Script.
1: Number 14.

0: Lagu yang satu ini gak beranjak kemana-mana ya, teman Pro 2 masih ada di posisi 13. Kayaknya nyaman ya, ada di posisi keramat ya. Yang barusan aja kamu dengerin ini adalah soundtrack dari film Wuthering Heights yang dibintangi sama Margot Robbie, Chains of Love, teman Pro 2. Ini adalah lagu dari Charlie XCX. Kalau kamu suka, jangan lupa dukung ya, biar posisinya segera naik. Kita lanjut lagi ke posisi 12. Yang satu ini Ariana Grande ya, dengan single terbarunya Hate That I Made You Love Me. Sekaligus juga update informasi terbaru dari seorang Ariana Grande yang katanya baru-baru ini udah daftarin sebuah gugatan gitu ya, ke banyak akun anonim yang udah meretas banyak data-data pribadi dia, teman Pro 2.
1: Number 12.

kolaborasinya Calvin Harris barengan sama Jay-Z dengan Satisfy ini, teman Pro 2. Mungkin kalau kamu ada yang nyangka kalau ini Calvin Harris kolaborasi barengan sama suaminya Beyonce, enggak ya, ini Jay-Z, bukan Jay-Z. Kalau kamu suka, jangan lupa rajin request di Pro 2 Hitlist. Baiklah, sebelum kita lanjut ke posisi 10 besar, kita recap dulu yuk, siapa aja yang ada di posisi 20 sampai dengan posisi 11. Posisi 20 ditempati sama Beyonce dengan Morning Dew.

dari Martin Garrix dan juga Ed Sheeran dengan Repeat It. Posisi 16, The Cure by Olivia Rodrigo.

posisi 11, Satisfy by Calvin Harris and Jay-Z. That's what we do. Don't my thing like you want me to. 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Gak kerasa kita tinggal 10 tanggal lagu lagi ya yang harus Fia kasih buat kamu di International Top 20 hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Mungkin sambil nemenin kamu santai-santai kali ya sore-sore weekend gini, atau mungkin kamu lagi OTW atau baru datang kota Cirebon, selamat datang, selamat kulineran teman Pro 2 ya. Baiklah, langsung aja Fia kasih nih buat kamu yang ada di posisi 10. Naiknya ternyata cuma satu peringkat aja, gak apa-apa, pelan tapi pasti ya. Ini dia soundtrack dari film Toy Story yang kelima, I Knew It, I Knew You by Taylor Swift. Number 10.

0: dari albumnya Kelani yang berjudul Kelani juga, teman Pro 2. Lagu ini Should and Never digarap barengan sama Usher ya, menempati posisi 9 dan mereka ini udah ada di International Top 20 selama 6 minggu. Suka enggak sama satu lagu ini, teman Pro 2? Kalau suka, enggak bosan-bosannya V yang ngingetin kamu buat rajin request di Pro 2 Hitlist ya, setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Selanjutnya di posisi 8 yang saat ini lumayan banyak banget naiknya ya, 4 peringkat sekaligus, teman Pro 2. Ini dia, Run to You by Taylor Swift.
1: Number 8. Kelly

0: sempat jadi juara selama beberapa minggu berturut-turut, terpaksa lagu yang satu ini terjun bebas ya. Minggu lalu dia ada di posisi keempat dan minggu ini dia ada di posisi ketujuh, berarti turunnya 3 peringkat ya. Barusan aja kamu dengerin ini adalah kolaborasi dari Charlie Puth barengan sama Utada Hikaru dengan judulnya adalah Home ya. Lagu ini ngingetin Via sama lagu-lagunya Anggun C. Sasmi di era 90-an akhir, teman Pro 2, agak mirip-mirip melodinya ya. Baiklah, kita tinggalin posisi ke-7 karena kita mau beranjak naik ke posisi ke-6, bertahan selama 8 minggu di International Top 20. Ini dia, Lani with When Did You Stop Loving Me.
1: Number 6.

Nah, ini dia yang menduduki posisi kelima, teman Pro 2. Biarpun Piala Dunianya udah kelar ya, tapi ternyata lagu resmi dari FIFA World Cup 2026 masih ada di chart kita ya. Ini dia yang barusan aja kamu dengerin, ada Lighter, kolaborasi dari Jelly Roll barengan sama Karen Lian. Selanjutnya kita naik yuk ke posisi 4 ya, teman Pro 2. Kalau minggu lalu dia adalah runner up kita, sedih banget ya. Dia minggu ini, edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 ada di posisi keempat. Siapa dia? Langsung aja kita kasih buat kamu, Dracula by Tame Impala and Jenny. Number 4.

0: yang satu ini tuh menciptakan jargon yang kayaknya dipakai di mana-mana ya. Udah siap belum? Ya. Ini dia yang barusan aja kamu dengerin ya. Rollerblade-nya Nona ada di posisi ketiga, teman Pro 2. Disusul selanjutnya adalah runner up kita yang udah bertahan selama 11 minggu di International Top 20. Ini dia soundtrack dari film The Devil Wears Prada 2, Runway by Lady Gaga and Doechii.
1: This is your number 2.

0: Kalian Pro 2 yang udah stay tune selama 1 jam terakhir ini ya, di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Sekaligus juga mau say thank you buat para label yang udah ngirimin lagu-lagu kerennya ke Pro 2 Cirebon. Ada Jeven Records, ada Interscope Records, terus juga ada Ektek Rising, Columbia Records, Out Atelier, Def Jam Recordings, Sunset Garden, Virgin Music Group, Atlantic Records, Ayel 13 Inc, Sony Music Entertainment, Canada Inc, terus juga ada Walt Disney Records, Baby Doll Music, BMG Rex Management, Polydor, Vertigo, Stem Records, dan yang terakhir adalah Warner Records. Pasti penasaran siapa juara kita untuk edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Ini dia juara kita minggu lalu, ternyata juga juara kita minggu ini ya, Drop Dead by Olivia Rodrigo. Congratulations. Sekaligus saya juga harus undur diri dari ruang dengar kamu semuanya hari ini, teman Pro 2. Thank you, kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa rajin request ya di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Bye, happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, happy weekend.
1: And please welcome your number one.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman bro 2, ada Denny yang nemenin kamu di sore ceria kali ini ya, di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 ya teman bro 2 ya. Dan sekarang di jam 4 ini teman bro 2 kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta buat ngikutin Music Planner. Penasaran ada siapa di Music Planner kali ini teman bro 2? Kamu tungguin aja ya.

pengen cabut dulu karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label, UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Javen Records, Santa Dave, thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza dan MDY juga Oza. Kalau gitu nama gue Dave Prada, cabut dulu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

Seralu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian nih teman Pro 2, karena udah temenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih, coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, okay, mungkin boneka. bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: ya, diri. Jadi sendiri, aku hari ini kita bawa seseorang, mm-hmm. dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya, single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu lalu ya.
0: Oh, masih fresh,
1: masih
0: banget
1: fresh
0: nih.
1: Dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: wow.
1: ya. Wow. Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen.
1: Ya hampir sebentar lagi jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Ya pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya. Ya,
1: kenapa harus jadi penyanyi gitu? Ya ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore, sore. Udah sore nih kebetulan ya.
1: Oh,
0: iya.
2: Biasaan di bank.
0: Iya benar-benar selamat siang. Benar-benar.
2: Tapi selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya.
2: Kebiasaan. Kayaknya, ya. Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini nih apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh benar.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya.
2: Yang sehari-hari terakhir. Sih ya. Mm-hmm. Ya masih kerja.
0: Oke. Okay, bankers.
2: Iya. Terus setelah setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar
1: masih
0: juga.
2: Iya. Oh, jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir.
0: Harusnya terakhir ya.
2: Cuma karena susah banget ya untuk
1: udah bikin tesis belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Berarti karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi lagi
2: karena ini udah dipending 1 tahun lalu, Mas.
0: Oh,
2: nyanyi ini.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya udah 1 tahun lalu dari
0: 1 tahun lalu.
2: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup kayaknya.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2, mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi itu gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari dari kecil kali ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
1: Okay. Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa Mas.
1: Oh,
2: pindah terus rumahnya. Oh, iya. Dari sini ke sini.
0: Terus habis itu.
2: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Nah, waktu itu kalau enggak salah atau SMP aku masuk fans club Nika Ardila sih.
0: Oh.
2: Nah, dari situ. Waktu itu kalau enggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini, Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah, suka menang lama-lama. Iya, lagu Nika. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih rame lomba karaoke. Belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu.
0: Oh,
2: ya juara favorit
1: lomba karaoke lagu Nika Ardila gitu maksudnya.
2: Iya, Sejabotabek.
0: Oh iya.
2: Ya di Puri ya macam-macam muter. Sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Oh, kira mau dibawa Nika.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi
0: Gak
2: boleh sama orang tua. Okay.
1: Harus belajar.
2: Selesain dulu sekolah, gitu.
0: Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
2: Sebenarnya udah sering cover-cover, tapi lagu ke lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri buat sebenarnya sih buat sendiri sih. Buat ini aja.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku gak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngelarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin. Tapi lama-lama pas,
1: tapi kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
2: enggak jodoh lagunya.
1: Oh, jodoh lagunya.
2: Muhasabah hati ini jadi
0: yang pas gitu lah ya.
2: Oke. Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya. Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas dengar contohnya. aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi nih.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate ya?
0: Aduh.
2: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
2: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya. Mereka menciptanya sendiri.
1: Betul banget.
0: Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
1: Langsung trilogi ya.
2: Ada tiga.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggraini dan Mas Rio Nadabumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggraini ini ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang Muasabah Hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang 2 ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian mas dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut di Dreamland-nya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir suruh pindah kan sama ada masyarakat sini pindah kiri. Emang soal tanahnya tuh aku ketarik. Pernah main sama anakku 2, ketarik. Terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong terus aku penyelamat nggak bisa lepas terus aku cuma bilang ya Allah aku kesini nggak mau lihat anakku meninggal. Terus anakku lepas kan terus aku langsung dapet tangannya terus aku lihat cahaya di atas aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Terus aku selamat itu pertama. Sama kedua tuh aku di arum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah nggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam ini ku apa penyelamat tuh kayak kempes gitu mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
0: Oh pelampungnya.
2: Iya jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. Terus aku cuma ya itu lagi anakku lagi ya Allah aku kesini ya mau pulang melihat anak aku, tiba-tiba aku udah entah di bawah tuh ada tali tambang aku ambil aja, aku narik ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin, cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya yang ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full atau kamu gak yang hijab atau apa segala macam, ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu dari hatinya lah. Betul. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis ini, itu yang jauh banget tuh kita enggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu sih.
1: Ketiga enggak ada ya, kedua cuma 2 doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu.
2: Lupa deh aku.
1: Lupa.
2: Janganlah. Yang berkesan 2 kali aja cukup.
1: Yang berkesan
2: 2 kali.
0: Oke.
1: Jadi ada 7 yang berkesan 2.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya.
2: Aku pengen dengerin belajar lagunya sampai nangis.
0: Oh,
2: dia
0: gitu.
2: Nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend dan sekarang ini lagunya Anggraini milik aku
0: gitu. Iya. Jadi merasa memiliki lah gitu ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama. Itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya,
2: ya.
0: Yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa Tetap nih bahagia. Dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhannya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
2: Ya kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah 3. Dan itu aku bilang, aku gak bucin mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok beda. Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu kita mundur pelahan aja.
0: Oke. Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
0: Semua pribadi ya.
2: Kalau enggak bingung susah ya dibuat-buat sorry.
1: Iya. Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis tuh nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Masalah pribadi juga. Maksudnya rasanya
2: pengalamannya.
0: Relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang cinta terhadap Tuhan.
0: Betul.
1: Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya,
0: pasangannya.
1: Yang ketiga pengkhianatan.
0: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, pengalaman juga.
0: Pengalaman juga. Oke, oke, oke, oke, oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita lihat di medsos itu banyak kan cewek-cewek curhat ya. Iya.
0: Okay.
2: Oh iyalah diselingkuhin lah apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, enggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu Mas. Jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya.
2: Iya, menangis di dalam. Dia enggak tahu
1: enggak
2: apa. Iya, nangis loh tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau
2: iya betul.
0: Gimana nih coba bisa diceritain
2: aja. Pas rekaman itu super luar biasa. Kita ke Cibinong terus pas rekaman itu satu lagu satu jam Mas. Semua satu jam
0: karena apa karena nangis ya apa karena
2: bukan sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali udah ya apal. Udah dalam ya udah oke udah walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal cuma mungkin karena waktu juga satu jam sih
1: satu jadi jam. 3 jam satu shift
2: satu hari jam. Launchingnya juga tiga-tiganya pakai hemat apa ya
0: mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya
2: hemat waktu,
0: tenaga
2: efisiensi
1: kan biasanya kalau satu lagu satu shift tiga lagu tiga shift kan 6 kali 3 nah ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu
2: sendiri gitu ya
1: jadi masih ada 3 jam kosong itu
2: ilmu manajemen marketing
0: oke. Oh, dari 3 lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih?
2: Ya pastinya
1: pengkhianatan.
2: Ya. Pengkhianatan. Pengkhianatan gitu ya.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Gitu. Yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya gue kelarin 3-3-nya.
0: Oh iya.
2: Tapi kamu bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya enggak?
2: Apa tuh?
1: Maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
2: Belum mas.
0: Belum
2: kali
0: ya.
2: Baru keluar mas.
0: Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih. Teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo. Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio nih gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain Pak. Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh. Oh.
1: Oke.
0: Okay. Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada teman lah, teman aku, temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
1: wa taala. Ya,
0: oh, takdir.
1: Tapi lewat
2: karena
1: seseorang.
2: Ada kejadian. Makanya dipertemukan.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini nah jadi narsumnya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang okay. Kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Disuruh A, dia belum A, dia tiba-tiba B gitu.
0: Oh,
1: gitu
0: ya kan. Punya gitu. Ininya sendiri lah ya.
1: Kan manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Iya. Yeah.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan.
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Enggak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh, gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan.
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
1: sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan enggak ada yang nyari.
1: Wis, mantan. Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Oke. Udah SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini ngeluarin single, mau enggak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
2: Iya, terpaksa. Semua dipublish straight semua kecuali IG. Karena disuruh dibuka
1: pencipta lagunya. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu enggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh
1: susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu enggak kedetek. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya. Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu, karena kan lagu itu nggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemennya juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang relate
0: ya.
1: Jauh kan. Video klip ya, yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi, kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Oke.
1: Okay. Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke.
1: Visual deh.
0: Gitu. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih, kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa nggak single abis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya gitu.
0: Oke, okay. Agak nanggung ya, berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu. Iya.
2: Kan gak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enak-enak nanggung-nanggung.
0: Hah? Jangan nanggung.
1: Gitu ya?
0: Oke. Jadi
2: penasaran gitu
0: kan? Oh bener, baru habis itu ke mini album mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Persiapa? Nunggu dari Mas
0: Rio. Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
2: Hipdut,
0: bener. Benar-benar lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kak Anggra ini nih pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Oke.
1: Okay. Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya nggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah, jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya ya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Oke,
1: siap. Supaya nanggungnya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan
2: sama Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita gak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
0: Wis,
2: punya
0: betul.
2: Beberapa temen yang ada di Nada Bumi yang bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Okay. Fast respon ya.
0: Fast respon ya. Oke. Mas, tapi ada rencana ini enggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rain?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong, mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih ya.
1: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: gitu ya. Iya, by genre kan.
0: Oke. Kalau Kang Rain ini apa nih? Genrenya yang cocok gitu. Dangdut. Pop.
1: Oh, pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Selama gak ada pasangan galau, Mas.
0: Oh, iya. Aduh.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya.
2: Benar enggak, Mas? Iya.
0: Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus lagunya.
0: Cocok ya berarti
2: kemarin
0: ya.
2: Kemarin siapa game ya Mas?
1: Iya, yang salah satu artis Nada Bumi kan model-model kayak Gema kan?
2: Iya,
1: atau
2: Gema, iya.
1: Cocok sama
2: keren,
1: dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya,
0: siap.
1: Ya, mungkin, insya Allah.
0: Yap, teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya, Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Mm-hmm. Kalau secara nada sama hafalan sih Pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih. Oke. Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku, yang gimana gitu. Jadi agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya
0: ya.
1: Semua.
0: Kalau dari semua. Segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari 3 itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dikhianati atau kecewa, biasanya Kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya.
0: Kan? Bangun berdiri ya.
1: Iya, bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit, atau dari kecewa nih gimana nih cara Kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Kita atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin Kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan? Apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Makanya bingung.
2: Iya. Kopi kan.
1: Iya, sama. Tongkrongannya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak? Mungkin dari 3 lagu itu, dari trilogi itu, ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih jadi kagok, muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sang pencipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul,
1: jaga diri ya mas sekarang ya. Di era seperti ini, pergaulan dan lain-lain sih. Karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan mengharapkan
1: penilaian dari orang gitu.
0: Benar,
1: diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam banget ya ini mas ya.
2: Dalam.
0: Oke. Karena
2: relate
0: ya.
2: Jadi dalam dia. Kalau ini cerita orang ya ini gak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Enggak, ini udah tesis kok.
0: Udah tesis kok, benar-benar.
1: Disertasi.
0: Udah dalam gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik trainernya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia ini akan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angraini99.
0: Oke, sebelum berubah nanti ya.
1: _angraini99. Terus di TikTok aku juga sama _angraini99.
0: Oke.
1: QQ. Asuransi dong.
0: Ya, oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _angraini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayaknya.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalkan mau didengerin tadi triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada seluruh platform ada.
0: YouTube belum ya Sony.
2: YouTube musiknya ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya dan mungkin ini akan jadi keren banget ya karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graini dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di sore ceria weekend dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Yes, teman Pro 2 masih di sore ceria teman Pro 2 ya. Denny masih nemenin kamu sampai jam 7 nanti. Pastinya masih banyak informasi-informasi menarik yang Denny kasih ke kamu. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus ya di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Lagu selanjutnya, jadi punya dari Luis Capaldi, teman Pro 2 dengan Wish You The Best.

budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah nonton Spider-Man Brand New Day belum, teman Pro 2 ya? Ini karena ada kabar terbaru ya. Ini Spider-Man Brand New Day resmi menjadi film dengan jumlah penonton hari pertama terbanyak di bioskop Indonesia tahun 2026. Ini dari laporan Cinepoint ya. Film garapan Destin Daniel Cretton ini meraih sebanyak 592.434 penonton ya di hari pertama penayangan di Indonesia. Pencapaian film Spider-Man Brand New Day ini sekaligus melampaui film sebelumnya, Spider-Man No Way Home di tahun 2021 yang meraih sekitar 570.000 penonton di hari pertama penayangan di Indonesia. Dengan banyaknya jumlah layar dan jadwal tayang di bioskop, film Spider-Man Brand New Day juga berpotensi menembus angka 1 juta penonton di Indonesia di hari kedua tayang atau ketiga penayangan, teman.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Asik. Gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
2: Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
1: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
3: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
1: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
4: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

0: Hadis Peneguh Imam.
1: Muslim sejati. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, "Aku pernah mendengar Nabi bersabda, orang Islam sejati adalah siapa yang kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya."

Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Atau dalam bahasa Indonesia, kemarin berani, hari ini berani, besok pun tetap berani adalah jargon Ki Bagus Rangin dalam Perang Kedondong. Pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1802 sampai 1818, Desa Kedondong di utara Cirebon bergejolak. Ki Bagus Rangin, seorang ulama dari kalangan santri, memimpin rakyat melawan kekuasaan kolonial Belanda dan para bupati yang tunduk pada mereka. Perang berlangsung secara gerilya, dari pesisir hingga pedalaman, melibatkan desa-desa seperti Gunung Jati, Kapetakan, hingga Lemah Abang. Jargon mereka sederhana, tapi menggugah. Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Semangat itu hidup di medan gerilya, di rumah-rumah rakyat, dan di pesantren-pesantren. Setelah Perang Kedondong berakhir, masih ada sel-sel perlawanan bawah tanah di wilayah Priangan Timur dan Pantura. Wilayah Cirebon dikenal sebagai jalur penting dalam penyebaran ide perlawanan berbasis Islam dan pesantren. Meski belum ada data pasti, Perang Kedondong juga dikaitkan dengan Perang Diponegoro. Semangat yang sama menyala di Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata karena tanah leluhur dirampas dan beban rakyat makin berat. Santri dan ulama kembali berdiri di barisan depan, bukan hanya sebagai pendoa, tapi sebagai pemimpin, penentu arah, dan pemompa semangat juang. Dari Cirebon ke Yogyakarta, satu napas perjuangan mengalir. Rakyat, pesantren, dan keberanian yang tak padam.

7 malam nanti Teman Pro 2. Dan masih banyak informasi-informasi menarik lainnya Teman Pro 2. Ada lagu-lagu enak juga seperti yang satu ini Teman Pro 2, dan dipunya dari Ed Sheeran dengan How Would You Feel.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipake. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Pro2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2 masih di sore ceria, masih barengan deh ini teman Pro 2. Dan ada studi yang bilang, teman Pro 2, ini studi dari Vandago ya. Ini bilang Gen Z jadi generasi yang paling sering menonton di bioskop, teman Pro 2. Di tengah anggapan bahwa generasi muda lebih memilih layanan streaming, studi terbaru ya dari Vandago ini kepada 7.000 responden justru menunjukkan tren sebaliknya ya. Sebanyak 87% Gen Z ini mengaku menonton setidaknya satu film di bioskop dalam 12 bulan terakhir, tertinggi dibandingkan 82% milenial, terus 70% Gen X dan 58% baby boomer, teman Pro 2 ya. Nggak cuma itu, Gen Z juga tercatat lebih banyak mengeluarkan uang untuk pengalaman premium seperti IMAX serta makanan dan minuman karena buat mereka ya. Bioskop bukan sekedar tempat menonton film, melainkan juga ruang untuk bersosialisasi. Studi tersebut juga mencatat Toy Story 5, Spider-Man, Brand New Day, The Devil Wears Prada 2, The Odyssey, dan Scary Movie 6 menjadi film yang paling dinantikan responden untuk musim panas 2026 ini.
1: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
2: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
1: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
2: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih enggak pegang handphone kamu.
1: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
2: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
1: Duh, ya, itu cuma bercanda aja sama temannya.
2: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Udah mau jam 7 malam dan ini harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 4 tadi teman Pro 2 ya. Dan setelah ini kamu jangan kemana-mana, karena bakal ada Angga Ampuh yang nemenin kamu di Jaga Malam. Kalau gitu Deni pamit, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Sampai ketemu di hari ya.
2: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Langsung aja teman Pro 2, kita sambung ya. Kebersamaan atau yang sudah dibangun moodnya sama Denny ya. Sekarang giliran Angga Ampuh yang meneruskan di program Jaga Malam untuk edisi hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2020.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Sobat yang terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatatkan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten. Tidak hanya masuk rekor nasional atau MURI, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif MURI Ari Adriani saat mengumumkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, atau tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
1: Kemarin sebenarnya gitu, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi MURI mau menyajikan sop terbanyak, jumlah sebelumnya awalnya 5.222, karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua MURI dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dicatatkan sebagai rekor dunia.
0: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
2: Nah, semoga dengan pemecahan rekor MURI tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional, ya.
0: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
3: Tadi habis makan bareng sop ayam.
4: Gimana kesannya?
3: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
0: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santai melaporkan.
5: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah kelambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu.

0: 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

hukum mereka. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap memelihara hamba-Nya. Bahwa mereka juga mengalami kekeringan. Mereka juga bukan berarti mereka tidak mengalami bencana yang sama. Sama

Wibu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah Wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni Webu yang kemudian diserap menjadi Wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya sehingga mereka cenderung antisosial.

Ya, teman Pro 2, Angga ingetin lagi nanti di jam 8 kita akan ada ngobrol-ngobrol seru sama komunitas boxing yang kebetulan dalam waktu dekat akan ada eventnya ya. Dan nanti Angga bakal ngobrol-ngobrol sama apa orang-orang yang berkecimpung di skena boxing. Alah, skena boxing gak tuh sebutannya. Dan nanti juga ada apa atlet atau apa ya, kickboxer sebutannya kali ya, atau apa ya, boxinger yang memang udah lama berkecimpung dan udah jadi dunianya banget lah ya. Dia juga pernah aktif banget di dunia seni peran, teman Pro 2. Nanti Angga akan perkenalkan di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat, jadi jam pindah frekuensi.

0: bukan orang kaya. Saudara Jeffy, justru Tuhan tahu perempuan yang janda ini. Tuhan ingin menunjukkan juga.
1: Sore ceria.
0: Saudara, Tuhan selalu lebih dahulu bekerja sebelum kita tiba. Saat Elia berjalan menuju

0: harapan yang keruh. Saudara, bukan terutama soal keadaan yang berubah, melainkan hidup yang dekat dengan...
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sungai bisa kering, pekerjaan kita bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah.

0: Jaga Malam di Produ FM. Produ FM.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
1: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
0: Jaga Malam di Produ FM.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Teman Pro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Angga Ampuh hadir hari ini di malam minggu pertama di bulan Agustus ya. Harusnya ini malam minggu yang penuh semangat. Karena udah mah malam minggu pertama, bulan Agustus pula ya semangat 45-nya seharusnya sih nempel ya paling enggak. Nah, untuk bikin lebih semangat lagi malam hari ini spesial banget karena segmen obrolan komunitas menghadirkan orang-orang yang sangat sporty ya. Orang-orang yang bener-beneran badannya bikin minder Angga, dari jauh juga udah bikin minder nih. Sudah ada Kang Randy, terus ada juga Kang Adi Pawitra dan juga Kang Zara. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat malam juga.
0: Anjir, jauh-jauhan banget sama mic-nya. Ada masalah apa sama mic-nya? Ya. Nah, kita akan mulai karena tema malam hari ini adalah boxing dan juga industri. Mungkin bisa mulai dari Kang Randy yang juga aktif sebagai coach boxing di Bandung ya. Ngelihat skena boxing di Bandung dan juga ngebandingin sama di Cirebon, skenanya seperti apa sih si boxing ini?
2: Selamat malam Teman Pro 2. Untuk boxing sendiri yang di secara hype-nya berarti ya. Tuh. Secara keramaiannya gitu. Jadi kalau misalnya di Bandung itu memang industri boxing itu sangat tajam dan cepat perkembangannya karena memang kota besar ya. Kota besar. Tetapi kalau yang saya lihat di Cirebon juga mulai sekarang tuh perkembangan boxing itu sangat maju. Maju banget, terutama dengan event-event.
0: Oke. Nah, kalau Kang Randy, yang Kang Randy lihat di Bandung tuh pertama kali sebenarnya si boxing ini bener-beneran hype kayak, oke, ini kayaknya udah rame banget dah boxing ini di Bandung tuh per tahun kapan? Ingat nggak?
2: Kalau sebenarnya saya dari SMP.
0: Dari SMP.
2: Dan bergelut di belajar.
0: Kerjanya berantem aja terus tuh dari SMP.
2: Ya, bisa dibilang. Belajar berantem. Jadi kalau secara perkembangan mungkin 2010-2009 memang udah lumayan, tapi belum terlalu ramai.
0: Okay.
2: Karena beberapa banyak bela diri. Mm-hmm. Tapi kalau boxing secara keseluruhan memang dari lama tuh memang udah hype banget boxing sebenarnya.
0: Oke, okay. Ada pengaruhnya nggak itu tontonan UFC sama hype boxing ini?
2: Event-event besar tuh sangat berpengaruh.
0: Oke. Okay.
2: Bagi maksudnya masyarakat ya, terutama kita Indonesia, contohnya kayak UFC, One Pride, terus sekarang apalagi ada Beyond.
0: Oke.
2: Nah, itu sangat berpengaruh banget.
0: Oke. Kayaknya kalau ngomongin soal hype-nya, Angga juga mau geser sedikit nih ke seorang aktor yang jadi sering jadi suami-suami jahat ya. Kok bisa jadi suami jahat tapi jadi petarung hebat juga? Ada Kang Adi Pawitra. Sebenarnya Kang Adi pertama kali mulai nyoba untuk nuangin energinya ke boxing ini di tahun berapa, ingat nggak?
1: Jadi sebelumnya halo, selamat malam Teman Pro 2. Assalamualaikum. Jadi kalau untuk saya itu sebetulnya sebelum saya terjun ke dunia acting,
0: okay.
1: Itu saya udah memang basicnya tuh bela diri,
0: oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Jadi sebelum terjun ke dunia acting, saya udah menggeluti dunia bela diri dulu, keburu kepotong dulu nih sama kerjaan lah ya,
0: okay.
1: Kita bilang kerjaan beberapa tahun. Nah, baru kembali lagi itu 2018.
0: Oke. Okay. Itu ketika awal udah sering latihan bela diri aktif, terus dunia industri hiburan ya kan, apalagi aktor, terus akhirnya balik lagi, ada struggle-nya enggak sih untuk balik olahraga lagi, balik bela diri lagi?
1: Banget. Yang pasti itu gimana ya, ternyata untuk memulai latihan itu nggak semudah itu gitu. Pertama, dari niat aja kita tuh harus benar-benar yang niat banget, dan setelah kita udah punya niatnya harus bisa komitmen dan harus bisa apa ya, kita tuh ya komitmen sama diri sendirilah gitu, bahwa oke nih, saya mau balik lagi, saya mau mulai latihan lagi. Dan latihan itu ya nggak bisa sembarangan, yang latihan hari ini besok hilang dan lain sebagainya. Jadi lumayan berat sih untuk balik lagi setelah sekian lama, okay. Apalagi setelah sekian lama itu.
0: Itu dari masalah moodnya, belum soal fisiknya.
1: Betul ya? Banget.
0: Yang tadinya mungkin split bisa full.
1: Betul banget.
0: Terus ketarik-tarik otot dan segala macam pasti butuh adaptasi lagi ya.
1: Betul banget, apalagi berjalannya umur ini, okay. Gitu kan. Ditambah lagi harus apa ya, kayak kita butuh suplemen juga gitu kan, okay, penyesuaian juga.
3: Harus didukung sama pola hidup sehat juga ya.
1: Betul, iya.
3: Gak bisa tetap apa, tetap ugal-ugalan gaya hidupnya tapi olahraga langsung yang berat
1: pun. Iya.
3: Pernah ada momen apa cedera atau ketika mengawali di tahun 2018 itu kan?
1: Ada, pasti ada. Mm-hmm. Kalau misalkan kita udah lama gitu ya, dan memulainya itu kita buru-buru tanpa penyesuaian dulu gitu, okay, ya. Itu pasti ada aja sih cedera-cedera kecil gitu.
3: Okay.
1: Dan kebetulan juga di pertandingan yang di tahun 2019 itu saya cedera di situ.
3: 2018 aktif, 2019 langsung ikut celebrity match waktu itu udah.
1: 2018 pun ikut.
3: Oh, langsung
1: yang
3: ikut.
1: Pertama. Ah, okay. Yang pertama.
3: Okay.
1: 2019 yang kedua.
3: Oke. Okay. Terus cederanya di tahun 2019 itu?
1: Iya.
3: Ingat enggak lawan siapa?
1: Lawan Randy Pangalila.
3: Pangalila, masyarakat sepertinya lebih common ya, untuk kayaknya itu abang-abangan yang dari rahang aja udah serem banget ya.
1: Iya.
3: Lawan
1: ngeri.
3: Terus cedera pas fight atau sebelum fight?
1: Pas fight.
3: Oke, okay,
1: okay. Iya, ya memang jauh sih dari pola latihan juga, dia memang jauh lebih kuat. Jadi saat beradu
3: face?
1: Ya, bukan, tendangan.
3: Oke, okay, oke. Okay.
1: Saya yang kalah gitu, oh, saya yang okay, cedera.
3: Oke, okay, oke, okay, gitu. Serem ya. Kalau penyiar sih paling cedera slip tongnya. Lidah aja paling keselnya.
1: Typo.
3: Iya. Nah, kalau ke Kanzar nih, kok bisa-bisanya Kanzar di Cirebon? Kayaknya kalau dari yang Angga lihat, ini kan beberapa tahun terakhir hype-nya itu kan lari. Kok Kanzar selaku promotor juga nanti yang akan kita bahas di Eagle Fight Championship ini, kok bisa berani-beraninya ngebawa hype-nya boxing ini ke kota yang mungkin belum se-hype itu sama boxing? Apa Kang motivasinya? Selain duit lo ya, ngomongin duit nih. Apa coba?
4: Ya, oke, okay, selamat malam buat teman Pro 2 semuanya. Saya Zar juga di sini. Jadi kita ngelihat berapa tahun ke belakang ini apa ya, kayak tren anak muda itu ya, mungkin kalau dulu nongkrong, party segala macam. Cuman untuk arah ininya ini sekarang tuh udah ke arah olahraga.
3: Okay.
4: Udah mulai banyak ada yang lari, ada yang padel, ada yang apa basket dan lain-lain. Itu tren anak muda zaman sekarang tuh pergeserannya tuh cepat banget ke okay, arah olahraga. Mm-hmm. Nah, satu sisi sih kita ngelihat itu tren itu pertama. Yang kedua, emang ya pertama di Cirebon ini belum ada sama sekali juga ya buat mm-hmm, memfasilitasi mm-hmm, untuk anak-anak muda yang konsepnya itu nyambung.
3: Okay.
4: Jadi konsepnya nyambung antara apa ya, kita nge-collab-in antara dunia sport sama dunia entertain itu belum ada sama sekali.
3: Oke.
4: Okay. Jadi kalau bisa dibilang mah ini masih kayak apa ya, kayak sportainment pertama di kota Cirebon.
3: Oke.
4: Okay. Karena biar nggak kaku-kaku banget juga gitu loh, okay, sana sih.
3: Karena kalau ngomongin soal sportainment, beberapa tahun terakhir bahkan banyak public figure yang tiba-tiba boxing ya kan.
4: Yeah.
3: Dan langsung di apa? Kalau yang celebrity match nih untuk Kang Adi, saya coba pengen tahu dulu, itu beneran di-preparein sampai bener-bener siap kan ya?
1: Betul.
3: Si setiap apa fighternya itu.
1: Betul.
3: Jadi
1: apa ya istilahnya, nggak ada settingan sama sekali, semua okay, dipersiapkan sama seperti atlet, mm-hmm, persiapannya sama gitu.
3: Kalau memang nggak siap ya nggak siap. Misalnya oh, udah disiapin nih, terus tiba-tiba ternyata secara fisik dan lain-lain kayaknya nggak siap nih, nggak. Bisa dibatalin gitu atau dibuat sampai siap si
1: talentnya
3: itu?
1: Oh, okay. Dibuat sampai siap.
3: Okay,
1: tapi
3: okay,
1: tergantung talentnya juga ya. Mm-hmm. Kalau misalkan si talentnya mau maju terus, mm-hmm, dibuat sampai siap.
3: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mm. Nah, balik lagi ke Kanzar, sebenarnya kalau yang Kanzar lihat perbedaannya Cirebon dengan kota-kota lain soal apa? Soal mendukung aktivitas yang positif kayak olahraga kayak gini tuh segimana sih?
4: Kita ngambil cabang olahraga boxing, pertama-tama boxing ini ya mas ya, lebih ke apa ya, lebih ke kayak kan beberapa daerah juga nih kita lihat tuh banyak lagi rame banget kayak tawuran segala okay, macem. Nah
3: make
4: itu
3: sense.
4: Disanalah kita maksudnya kepikiran buat kenapa nggak kita kasih wadah nih buat mereka yang lebih, maksudnya lebih positif lagi nih wadahnya. Jadi kita kayaknya adain boxing seperti itu sih mas, lebih buat mengantisipasi daripada mereka melakukan hal-hal yang negatif seperti tawuran
3: okay,
4: dan lain-lain. Kan itu lebih berpositif lah kalau okay, misalnya dia kita buatkan wadah resmi seperti itu.
3: Oke, okay. Saya coba geser lagi ke Kang Randy yang memang aktif juga di Bandungnya tuh sebagai pelatih boxingnya. Nah, kalau yang Kang Randy lihat sebenarnya motivasi anak-anak muda di Bandung untuk olahraga, memilih olahraga boxing ini apa kebanyakan? Apakah kayak lari jadi pelarian untuk patah hati? Sama nggak tren pengalihan dari apa, dari rasa frustrasi, depresi ke olahraga yang berat gitu biar lupa sama masalah?
2: Ya mungkin sangat berpengaruh sih rata-rata ya. Mm-hmm. Jadi kebanyakan yang saya, karena saya ada sesana kan di Bandung. Mm-hmm. Jadi yang terlihat beberapa pelajar maupun pekerja, memang mereka membutuhkan olahraga untuk mengeluarkan endorfin mereka.
3: Okay.
2: Karena rasa capek, lelah, pikiran itu bisa berpengaruh.
3: Okay.
2: Jadi kalau misalnya latihan tuh jadi lebih plong, terus memang beberapa orang juga punya motivasi tersendiri.
3: Okay.
2: Entah dia ingin jadi seperti atlet atau dia cuman hanya ingin berkeringat, macam-macam sih sebenarnya.
3: Oke. Itu menjelaskan ya teman Pro2. Jadi Kang Randy bahunya tuh bidang bukan cuman karena latihan, tapi karena banyak yang datang buat latihan nangis dulu mungkin Kang Randy.
2: Ya.
3: Banyak
2: karena juga.
3: Stress release-nya mungkin ke situ ya, biar biar bener-beneran lupa gitu.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul.
3: Nah, kalau yang dilihat Kang Randy sendiri sebenarnya soal continuity. Ini kan yang jadi permasalahan setiap hype yang sebenarnya positif ya, banyak banget hype yang positif kayak termasuk lari. Nah, kalau Kang Randy sendiri ngelihat boxing ini sebenarnya continuity-nya kalau di Bandung, orang anak-anak mudanya itu beneran konsisten untuk terus apakah setelah udah putus cintanya udah, rilisnya udah, terus akhirnya cabut lagi, nggak boxing lagi, gimana?
2: Kebanyakan rata-rata mereka yang bener-bener mencoba boxing itu mereka bertahan.
3: Okay.
2: Sampai mereka mengikuti pertandingan ya.
3: Mm-hmm.
2: Banyak juga di kita, soalnya kayak pelajar gitu ya. Mm-hmm. Rata-rata mereka mencoba gitu karena hype-nya lagi naik nih boxing.
3: Yeah.
2: Mereka coba dan ternyata memang mereka suka menggeluti dan akhirnya mereka ikut terjun pertandingan juga.
3: Okay.
2: Bahkan sampai ada yang benar-benar mereka bisa jenjang nasional.
3: Oh, okay.
2: Porda, PON, banyak.
3: Awalnya padahal cuman memang ngikutin hype aja, akhirnya diseriusin gitu ya.
2: Betul.
3: Oke. Sekarang coba ke apa? Ke Kang Adi lagi nih. Dari setiap match celebrity match yang pernah Kang Adi mainkan gitu, yang paling sulit dan yang paling ternyata kok gampang ya menangnya. Ingat enggak lawannya siapa aja?
1: Kalau yang paling sulit jelas yang kemarin nih, baru tahun ini nih 2026. Mm-hmm.
3: Oke, okay. Lawan siapa tuh?
1: Kebetulan di situ juga saya debut boxing. Okay. Pertama kali boxing. Kalau yang 2018-2019 itu MMA.
3: Oh, oke. Okay.
1: Okay. Nah, kalau yang debut boxing kemarin itu lawan Kakak Ungke.
3: Okay.
1: Dari Kakak Klan.
3: Oh, oke.
1: Itu karena memang kalau bisa dibilang jauh sih. Pengalamannya jauh. Jadi menurut saya itu yang tersulit.
3: Oke. Okay. Kalau yang dari 2018 aktif itu yang menang gampangnya tuh inget gak lawan siapa?
1: Kalau menang kebetulan belum pernah, tapi ada draw.
3: Oh oke. Okay,
1: iya paling okay. draw aja.
3: Kalo draw itu lawan siapa?
1: Waktu itu lawan Volan.
3: Oh ya, tahu-tahu dia sportcaster kalau nggak salah.
1: Iya.
3: Iya oke. Okay,
1: iya.
3: Okay. Itu bahkan Kang Adi yang dari 2018 sudah aktif bela diri aja belum bisa untuk nyombong gitu ya, karena menangnya belum banyak juga.
1: Betul.
3: Karena ini nggak bisa main-main ya.
1: Nggak main-main.
3: Jam terbang dan juga olahraga fisika itu benar-benar harus
1: latihan imbang. Yang pasti itu latihan sih. Walaupun kita baru terjun kemarin sore, tapi kalau latihannya bagus itu bisa ngalahin yang udah senior gitu.
3: Oke. Meskipun latihan lawan istri-istri yang baik di sinetron-sinetron itu juga masuk kategori latihan, tapi tetap butuh latihan yang serius ya.
1: Betul.
3: Nah, ke Kang Zar lagi, sekarang kita bergeser ke Eagle Fight Championship. Tadi juga udah disebut sama Kang Randy, udah di mention juga kalau ternyata pelajar-pelajar ini punya potensi untuk beneran serius gitu di bidang olahraga ini. Boleh di-spill sedikit sebenarnya Eagle Fight Championship ini kompetisi atau olahraga atau event yang seperti apa sih dan melibatkan kategori usia berapa aja sih? Kang Zar silakan.
4: Ya, untuk di IFC ini kita kebetulan terbagi jadi 3 kategori usia.
3: Okay.
4: Ada schoolboy itu di bawah umur 14 tahun untuk anak-anak. Terus kita ada di junior juga. Terus ada 4 kategori, okay. 4 kategori umur. Di junior itu dari 14 sampai ke 16 tahun. Mm-hmm. Dan di youth itu youth untuk 17 sampai dengan 18. Mm-hmm. Sementara untuk 18 plus itu masuk ke kelas elite.
3: Oke. Okay. 18. Nah, Ini sebenarnya apakah selain tentunya dapat dukungan dari federasi juga ya?
4: Iya.
3: Untuk bisa berani, okay nih anak-anak yang di bawah 14 tahun berarti kan SMP ya? Atau di bawah SMP bahkan?
4: Ada yang umur 9 tahun.
3: Wow, okay. Nah, apa yang memberanikan Kang Zara? Kayaknya gas aja nih dari usia yang sangat-sangat muda.
4: Karena mereka juga terlalu. Animo juga sih. Pertama kita ngelihat animo. Emang tren sekarang boxing emang lagi.
3: Itu dong buat nggak mabuk di jalan.
4: Apa ya mabuk? Itu beda lagi. Itu.
3: Jangan disebut kaki. Sorry. Gitu-gitu aja kita mainnya ya. Animonya memang tinggi.
4: Animonya lagi tinggi banget tentang dunia boxing juga nih. Bahkan nyampe dari anak kecil aja kan sekarang udah pada latihan-latihan di camp-camp di Cirebon juga. Itu pesertanya juga ada yang anak kecil. Okay. Itu kenapa kita berani buat mengadakan acara IFC ini ngerekrut dari umur yang di bawah. Ada yang nyampe 9 tahun, kayak gitu. Ada yang 12 tahun itu, itu juga ada kayak gitu.
3: Kalau berjalannya itu berapa hari si
4: acaranya? Acara ini kita 2 hari. Acara intinya 1 hari. Mm-hmm. Kebetulan di tanggal 22-nya kita ada press conference. Mm-hmm. Press conference ada wake in juga. Mm-hmm. Nanti di tanggal 22-nya dan juga ada face to face itu di tanggal 22 dan acara intinya itu di tanggal 23. 23 Agustus.
3: Ini untuk pendaftarannya sudah ditutup atau masih dibuka atau gimana kan?
4: Untuk saat ini sih kita udah kita tutup sih sebenarnya udah tutup.
3: Aduh, kesel banget ya padahal pengen nonton sih sebenarnya.
1: Santai.
4: Jujur ini oper dari target awal.
3: Segitu gitu. Antusiasnya ya?
4: Segitu antusiasnya. Okay, kita target awal tuh justru cuma 40 peserta.
3: 40 peserta dari semua
4: dari
3: peserta atau?
4: Dari
1: semua.
4: Dari seawalnya kita cuma 40 peserta dan sekarang jadi 100 peserta.
3: 100 peserta yang terbagi jadi 4 kategori tadi.
4: Ya. Itu berasal dari dalam dan juga luar Cirebon.
3: Wow.
4: Okay. Bahkan ada yang dari Brunei juga ikutan daftar.
3: Okay. Itu fighting.
4: Fighting.
3: Sudah jualan sajadah gitu. Okay. Ini seru banget ya. Tapi kalau ngomongin soal anak-anak Kang Zar dan juga nanti mungkin Kang Randy atau Kang Adi bisa ikut jawab. Sebenarnya di turnamen-turnamen seperti ini safety-nya itu bisa dijamin atau enggak sih? Ya atau yang menjamin pihak penyelenggara atau federasi atau siapa kira-kira?
4: Nah, kita ini kan kepada seluruh peserta nih, peserta itu udah include termasuk BPJS kesehatan. Jadi semua ya amit-amit ada kecelakaan dalam pertandingan itu udah semua kita cover. Jadi untuk safety-nya jelas aman. Itu yang secara administratif. Untuk secara nanti di lapangan kita juga peserta kan kita lengkapin pakai head guard juga. Pakai head guard. Jadi itu juga bisa melindungi terutama untuk kepala kan area vital juga. Nah, itu lebih ke sana sih sebenarnya.
3: Nih, berarti yang kalau yang agak teknis mungkin bisa ke Kang Randy nih kan. Sebenarnya kalau di kategori usia-usia muda ya, yang bahkan masih 9 tahun itu yang sering terjadi. Kalau mungkin usia dewasa udah tahu ya harus ngapain, power sih gimana. Nah kalau anak-anak ini kan mungkin ada yang belum tahu. Nah dari sepengalaman Kang Reni sebagai pelatih juga, yang rawan itu di emosinya yang belum bisa ngontrol atau di tekniknya yang belum beneran akhirnya rawan cedera atau gimana sih Kang?
5: Nah mungkin dari balik lagi ke basic ya. Dari terlihat kita dari posisi mereka latihan. Jadi memang kalau kita buat mereka buat tanding persiapan tanding pasti kita ngasih tahu beberapa hal yang memang harus mereka sanggupi. Ya contohnya kayak teknik pukulan yang benar pasti kita ajarin gitu. Secara defense, entah pukulan. Jadi intinya persiapan mereka tuh pasti kita bantu sebisa mungkin agar mereka tidak mengalami cedera yang fatal. Karena satu lagi karena federasi kita memang memakai wasit yang profesional juga. Jadi di ring itu nanti jadi si wasit yang akan mengatur pertandingan. Jadi entah dia salah mukul kepala belakang, nah itu tetap kita
3: Berarti secara prosedural juga SOP-nya sudah jelas ya. Ketika ada yang rawan atau mendekati ke cedera yang berbahaya untuk anak-anak ini bisa langsung dihandle sama si wasit itu gitu. Walaupun kalau di gambaran anggap mungkin 9 tahun fight-nya dorong-dorongan kali, apa lu? Akhirnya gak fight.
1: Nangis.
3: Cuma, iya nangis, dorong-dorongan aja. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi dan nanti juga bisa kita akan bahas lebih dalam lagi sebenarnya si Eagle Fight championship ini kayak gimana aja sih detailnya, dan apakah memang si boxing ini bener-beneran bisa akan bertahan di Cirebon pasca event ini atau enggak. Dan teman Pro 2 yang mungkin mau tanya-tanya juga boleh, silakan kasih tahu pertanyaan kamu di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 20 20 937. Obrolan komunitasnya masih akan nemenin kamu sampai dengan jam 20.45 menit waktu Indonesia Barat.
6: Ingin investasi tapi bingung mau di mana? Pilih Deposito Sejahtera dari BPR Triastra. Bunga kompetitif, dana Anda akan berkembang lebih optimal. Cocok untuk perencanaan keuangan masa depan Anda dan keluarga. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Deposito BPR Triastra, pilihan tepat untuk investasi yang pasti. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda. Kantor cabang Weru, Jalan Rea Fatahila, Megu Cilik, dekat flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SD Negeri 1, Cipejewetan. Kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 22 23 9000.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan Angga Ampuh dan juga abang-abangan yang kekar-kekar ini ya. Di obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini, dan tadi udah ngobrol banyak banget soal boxing dan soal nyerempet tadi ke Eagle Fight Championship. Betul?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Itu eventnya akan terbagi menjadi 2 hari ya, di tanggal 23 puncaknya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Nah, untuk per kategorinya itu nanti sudah langsung ada babak ada babak kualifikasinya dulu, atau di hari pertama itu nanti langsung ada pemenang, atau gimana? Siapa yang mau jawab?
2: Jadi kita tuh eventnya tuh one match, jadi satu pertandingan, jadi bukan turnamen.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi langsung okay. Ketika fighter bertanding, mm-hmm. Jadi kita langsung penentukan siapa yang menang, siapa yang kalah.
0: Oh, oke. Okay. Jadi nggak dilanjut lagi. Enggak. Gitu. Berarti dari 100 peserta tadi ya.
1: Iya.
0: 100 fighter itu akan ada 50 pemenang.
1: 50 match ya.
2: 50.
0: Oke. Okay. Ya. Dan menu utamanya nanti adalah Kang Adi Pawitra, betul.
1: Dia atau sebagai guest star.
3: Ada.
0: Ada. Oh, enggak.
3: Ada lagi.
2: Ada. Ya,
3: ada.
2: Jadi kita ada dua match, mm-hmm. Itu influencer match, okay. Utama kita. Mm-hmm. Jadi itu ada 4 atlet, mm-hmm. Macam-macam, dia ada dari Bandung, Kuningan, Bandung juga. Jadi satu pasang perempuan, mm-hmm. Satu pasang laki-laki.
0: Oke, okay. Kang Adi, berarti nanti
3: kalau saya nggak turun di sini
1: okay. Sebagai guest star nanti.
0: Oke, oke. Saya pengen tetap nonton sih ya, meskipun Kang Adi nggak tampil nanti ya.
3: Harus dong.
0: Nah. Kita balik lagi ngomongin soal si Eagle Fight Championship ini, Kang Zar. Sejauh ini yang Kang Zar dapat apakah ada impresi-impresi langsung dari entah itu dari apa yang terlibat di eventnya langsung, kan banyak juga tuh yang support acaranya ya kan.
1: Yeah.
0: Gimana impresi mereka ketika Kang Zar nawarin ini kan ada Eagle Fight Championship nih. Terus mereka antusiasnya atau responnya gimana? Lu yakin Zar ada yang begitu atau gimana?
1: Ya alhamdulillah juga sih, sebenarnya kan ini tuh event sportainment kita yang kedua.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tahun sebelumnya sih, tahun kemarin kita udah buat fun run dan juga udah kerjasama juga sama teman-teman support juga, mm-hmm. Yang support sponsorship segala macam. Bahkan dari tahun kemarin tuh mereka nunggu lagi nih, bakalan buat event apa nih di tahun ini nih. Di tahun 2026, karena 2025 kan kita pernah buat DJ Fun Run tuh keliling, pertama sekali juga di kota Cirebon itu kita buat Fun Run keliling jalur utama di Cirebon sambil ada DJ-nya keliling gitu kan. Nah, yang sekarang ini kita buat acara boxing, dan mereka ketika mereka tahu konsepnya seperti apa, lagi ini sistem konsep acaranya juga pertama sekali juga di Cirebon yang ngegabungin olahraga sama entertain. Kalau selama ini kan orang taunya acara olahraga itu kaku,
0: yeah.
1: Terlalu formal, mm-hmm. Kalau nggak di gor di mana gitu, yeah. Ya emang, dan untuk rundown acaranya ya itu aja, match udah beres, match pemenang yeah. Karena sedangkan yeah. Kita kan menggabungkan antara entertainnya, ada hiburannya juga, okay. Dan juga ada olahraganya, dan itu mereka antusias, mereka itu luar biasa.
0: Oke, okay. Meskipun kalau tadi agak dengernya acara olahraga, event olahraga ini formal, kebayangan Angga pakai jas, pakai dasi.
1: Iya. Yeah, ada bridesmaid-nya juga.
0: By the way, ada yang masuk di WhatsApp-nya Pro 2 di 0811-2020-2937. Kakak Angga, Kak Adi, my childhood keras banget dulu pas bocil katanya, titip salam ya Kak. Ada dari Rara Mutiara katanya, ini suka nontonin Kak Adi dulu pas masih bocil katanya.
3: Oh, waalaikumsalam.
0: Tuh Ra ya, dapat salam balik tuh. Terus ada juga, halo juga malam ini Theo dari Magelang, mau tanya bagaimana cara menjaga agar perhatian masyarakat tidak sepenuhnya bergeser ke artis sementara atlet profesional tetap mendapat manggung yang layak. Terima kasih, siapa mau jawab nih dari Theo? Ya, Magelang jauh ya.
2: Jadi intinya setiap event tuh kita memang membutuhkan influencer. Jadi buat daya tarik, biar maksudnya masyarakat juga lebih mengenal. Karena intinya kalau kita tuh event memang lebih, ibaratnya kayak pemanis gitu. Ibaratnya kayak Bang Adi tuh pemanis, biar orang tuh ada edukasinya, lebih luas. Karena kalau dia kan udah artis pasti lebih banyak melihat, mm-hmm. Gitu. Jadi kalau untuk pro, kalau atlet gitu ibaratnya. Jadi kalau atlet itu kita pasti lebih mementingkan atlet. Kenapa? Karena setiap event itu lebih banyak atlet amatirnya.
0: Oke.
2: Okay. Atlet amatirnya daripada atlet influencernya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi balik lagi intinya kalau influencer itu kita apa ya? Lebih ke orang tuh agar memperkenalkan gitu si artis ini tuh buat memperkenalkan boxing tuh seperti apa.
0: Iya. Pun yang tadi disampaikan nama Kang Adi di awal bahwa setiap influencer bahkan public figure yang terlibat di olahraga berat kayak boxing gini, kayak MMA juga bahkan itu enggak asal tampil aja gitu ya.
3: Betul.
0: Kang Adi, karena ada proses yang panjang juga, latihan berat yang dilewatin juga gitu.
3: Betul.
0: Ya. Nah, mungkin Kang Adi bisa ngejawab juga buat mastiin ke Theo ataupun teman Pro2 yang lagi dengerin bahwa artis-artis atau public figure atau bahkan influencer ini bukan cuma gimmick ikut olahraga berat kayak gini. Silakan.
3: Iya, betul. Jadi mau itu artis, influencer atau ya semacamnya lah, itu sama kok. Cuman karena judulnya aja mungkin ya selebriti gitu, tapi untuk prosesnya itu sama, latihannya sama dan tidak ada settingan sama sekali, persiapannya pun sama gitu. Jadi apa ya, ini ya memang harus serius gitu.
2: Bahkan betul. Sampai sakit.
3: Sampai sakit-sakit, sampai yeah. apa, pokoknya gak ada bedanya sih sama atlet.
0: Gitu. Ya, yeah. Dan lagian ya, kalau influencer, public figure itu kegiatan yang negatif diomongin. Ini influencer, public figure, kegiatan positif diomongin juga.
3: Diomongin juga.
0: Tapi itu resiko menjadi orang yang mendapat sorotan lebih banyak dibandingkan orang.
3: Ya, betul.
0: Oke. Nah, ini sisa 4 menit terakhir ya. Mungkin Kang Zal bisa sampein closing statement-nya untuk teman Pro2 yang mendengarkan dan masih agak asing dengan istilah sportman ini. Mungkin Kang Zal bisa ajak untuk datang ke terbuka untuk umum nggak nanti?
1: Terbuka buat umum.
0: Oke, silahkan diajak mungkin.
1: Ya, oke, buat teman Pro2 semuanya yang terutama yang tinggal di daerah Cirebon, sekitaran kota Cirebon juga Cahaya nih. Cahaya Majakuning juga ini kita acara itu sebenarnya di tanggal 23 acara puncaknya. Mm-hmm. Acara puncaknya itu di tanggal 23 dan terbuka juga buat umum. Untuk saat ini kita sebenarnya untuk tiket untuk masuk udah dijual secara online juga. Ada tersedia di Instagramnya kita juga untuk link pembelian tiket onlinenya. Jadi buat teman-teman Pro2 di manapun lah itu bisa ikutan datang nanti di acara.
0: Oke, termasuk tadi Kang Theo yang dengerin di Magelang, nanti pas event ke Cirebon dulu ya,
1: yeah,
0: biar bisa nonton betul. Ya. Oke, terus kalau buat Kang Randy mungkin closing statement-nya bisa sampein sebenarnya cara untuk bisa menjaga semangatnya terus tetap ada di jalur boxing atau olahraga apapun itu, bisa dibagi mungkin Kang Randy tipsnya.
2: Ya mungkin satu, karena niat dari awal ya. Jadi niat dari awal mereka harus punya tujuan nih. Goals-nya tuh mau kemana mereka tuh. Mm-hmm. Jadi intinya kayak ibaratnya kayak boxing, mereka kan ada beberapa orang tuh yang balik lagi, ada beberapa orang yang hanya ingin berolahraga karena suka boxingnya itu. Mm-hmm. Karena mereka maksudnya nonton jadi suka gitu. Dan ada juga yang suka karena mereka menggeluti di situ sebagai atlet.
0: Oke, jadi nggak melulu ya, nggak melulu kalau suka nonton tuh harus pengen ikutan juga gitu, nggak harus juga ya gitu. Oke, terus untuk Kang Adi mungkin yang masih meragukan public figure ataupun influencer untuk aktif di cabang olahraga apapun itu selain boxing, mungkin ada yang pengen disampaikan Kang Adi mewakili teman-teman yang masih dianggap dia mah cuma modal artis doang gitu, dia mah cuma modal ini doang. Silakan Kang Adi.
3: Maksudnya gimana ya?
0: Yang masih menganggap bahwa artis-artis atau public figure tuh cuma ikutan hype-nya aja.
3: Oh,
0: enggak serius gitu menekuni bidang olahraga.
3: Yeah.
0: Banyak tuh kayak Oki Rengga main apa segala macam, dianggapnya kayak ini cuma gimmick-gimmick.
3: Iya, iya, iya.
0: Silakan Kang Adi.
3: Gimana ya? Tapi pada intinya sih ya tidak salah juga, memang itu untuk menarik ya.
0: Betul.
3: Gimik hanya sekedar gimik, tapi di belakang itu semua serius dan beneran gitu. Jadi ya memang sih pasti banyak yang ngomong juga, wah itu karena speed job gitu kan, loncat ke boxing, loncat ke yang lain dan lain sebagainya. Tapi enggak, mungkin beberapa artis, aktor ataupun selebriti yang terjun itu ya mungkin ada yang seperti itu, tapi kebanyakan tuh justru kita tuh memang basicnya di situ gitu sebenarnya, dan untuk melewati segala proses itu semua pun ya tidak ada bedanya dengan yang lain, tidak ada bedanya dengan atlet. Bukan berarti kita artis lantas apa ya, lantas bisa dijadikan permainan, settingan dan lain sebagainya gitu.
0: Oke. Dan tadi mungkin yang dicontohin juga Randy Pangalila, bahkan Uus seorang komedian itu, kalau yang beneran tahu dia itu basicnya olahraga basket dan juga memang udah serius juga di bidang olahraga bela diri ini juga kan. Terus kayak L bahkan udah sehat banget gaya hidupnya gitu. Kayaknya hampir nggak ada deh yang ngasal gitu untuk terjun di apa, di bidang olahraga bela diri khususnya ya. Oke, kalau gitu terima kasih Kang Randy, Kang Adi dan juga Kang Zar atas waktunya.
3: Terima kasih, sama-sama.
0: Malam ini bisa benar-benar sedikit memberikan pencerahan sedikit untuk teman Pro 2 yang mungkin masih benar-benaran awam sama boxing ini. Dan nanti datang di yang boleh didatangin itu di tanggal berapanya Kang Zar?
1: Di tanggal 23.
0: Tanggal 23 ini. Ya, jam berapa sampai jam berapa?
1: Kita open gate dari jam 9 pagi.
0: Oke.
1: Dari jam 9.
0: Kalau mau tahu info lebih lanjut bisa follow atau bisa
1: Instagram
0: di mana?
1: Boleh di buat yang pengen informasi lebih lanjut tentang Eagle Fight Championship 2026 bisa follow Instagram kita di @EagleFightChampionship. Itu di situ bakalan lengkap banget informasi-informasi tentang acara ini.
0: Oke, kalau untuk mau tahu kehidupan pribadinya Kang Zar, bisa Instagram Kang Zar boleh di-share. Kan checklist biru juga. Mahal loh itu beli. Silakan Kang Zar, di mana
1: Instagramnya? Untuk akun pribadi sih saya Zar di Zar BPC, ZHAR BPC.
0: Itu bukan bank ya.
1: BPC apa itu? BPC.
3: BPR itu. Iya.
0: Zar, underscore atau langsung?
1: Enggak, langsung ZHAR BPC.
0: Oke, okay, Kang Adi.
3: Adi Pawitra nyambung semua ADHI, tapi adinya tuh ADHI.
0: Oke. Okay.
3: Ya, ADHI Pawitra.
0: Oke, okay. Ya itu akun utama Teman Pro 2 ya, jangan takut yang dikasih tahu itu second account ya. Kang Randy silakan.
2: Kalau di Instagram di @randykurniawan16.
0: Oke, kalau gitu sekali lagi thank you banget. Mudah-mudahan aktivitas dan juga jadwalnya Kang Adi dan juga Kang Randy di Cirebon bisa berjalan dengan lancar ya.
3: Amin.
0: Mati juga Cirebon, mudah-mudahan segala hal positif untuk event ini bisa terlaksana dengan baik dan konsistennya akan terjaga sampai nanti Kang Adi dan juga Kang Randy datang lagi ke sini untuk event selanjutnya.
3: Amin. Terima kasih.
0: Akhirnya saya Angga Apu pamit dan juga Kang Adi, Kang Randy dan juga Angzar pamit dari obrolan komunitas edisi malam hari ini. Selamat malam teman-teman berdua, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Dadah.
4: Juga malam di Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Asik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

Baik kamu teman Pro 2, hasil Aston Villa versus Indonesia All Star ini berhasil dimenangkan oleh Aston Villa ya teman Pro 2. Aston Villa meraih kemenangan 3-1 atas Indonesia All Star di laga persahabatan di Stadion Gelora Bung Karno ya, Gelora Utama Bung Karno. 3 gol Aston Villa diciptakan oleh Emiliano Buendia, Ross Barkley dan juga Brian Mancho. Sedangkan Indonesia All Star memperkecil ketertinggalan lewat Arhan Kaka. Gak kebantai juga, banyak yang udah senang banget sama Pro 2 ya, karena skuad Indonesian All Star yang dipelatihi oleh Kurniawan Dwi Yulianto ini benar-benar emang berat banget. Banyak banget pemain yang lagi persiapan pramusim, terus juga timnasnya juga lagi main ya kan di AFF sama Pro 2. Jadi dengan skor 3-1 dengan pemain yang tersedia tuh menurut tangga udah keren banget sih ya. Walaupun banyak yang jadiin candaan, ini promotornya gimana sih kok bisa mau Indonesia All Star tapi nggak All Star semuanya.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan,

Keraton Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh, sehingga bentuknya harus menyatu. Sejarah batik di Cirebon juga terkait dengan perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di Desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis. Karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka, dan egaliter. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat, dan tenang, serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nanti sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerahnya kehidupan, dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan. Dalam perkembangannya, motif megamendung mengalami banyak perubahan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Selain motif, warna motif megamendung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna. Ada motif megamendung yang berwarna kuning, hijau, coklat, dan lain sebagainya.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tuh Spider-Man yang hadir. By the way, udah nonton filmnya belum? Kalau enggak belum, tapi berniat untuk tetap nonton teman-teman.

Demam Pro 2 Angga Ampunya pamit dari Jaga Malam untuk edisi hari ini. Tapi jangan sedih, jangan gunda gulana juga, karena sampai dengan jam 12 masih ada lagu-lagu yang sudah disiapin sama music directornya Pro 2 di Jazz Music. So, Angga Ampunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu ngapain?

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Teman Pro 2, sampai di sini perjumpaan kita dalam rangkaian program Jaga Malam untuk edisi hari ini. Sampai jumpa lagi besok ya di jam 5 pagi untuk bisa kembali bertemu dengan penyiar-penyiar yang ada di Pro 2. Jadi Angga punya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

para pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Minggu 2 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Ucah bakal nemenin kamu ya nanti sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Abis ini bakal just music dulu teman Pro 2 sampai jam 6. Ucahnya bakal balik lagi nanti sama kamu dengan informasi-informasi menarik. So, Ucah mau puterin lagu pertama dulu nih ya, yaitu How Far I'll Go dari Alessia Cara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuanton dari mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbicara tentang tasawuf milenial gitu ya. Nah, dalam tasawuf milenial ini yang saya ingin angkat yaitu membangun spiritual generasi milenial di era globalisasi industri 4.0 atau 4.0. Nah, di era-era globalisasi seperti ini, teman-teman, kita tidak lepas dari modernisme gitu ya. Modernitas kita, gaya hidup kita, fashion kita, dan gaya pergaulan kita, kayak gitu, seperti itu. Nah, dalam tasawuf milenial harus seperti apa sih kita mendalami tasawuf kayak gitu? Mungkin banyak kita pahami kalau kita berbicara tasawuf, mungkin ya ada thariqah seperti itu ya, ada beberapa amaliah-amaliah yang harus kita lakukan. Nah, untuk para milenial, tasawuf milenial ini lebih akan sederhana amaliahnya, yaitu sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Dalam gaya hidup kita tidak lepas, tadi yang saya sampaikan, tidak lepas gaya modern seperti itu. Kita mungkin banyak jauh dari nilai-nilai agama seperti itu. Nah, kita pada kesempatan ini ingin berbicara tentang bagaimana sih kita membangun nilai spiritual di generasi milenial seperti itu. Nah, di dalam sabda Nabi kita tahu bersama, yaitu innama bu'istu lautamima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Jadi kunci pertama untuk kita melakukan atau menjadi tasawuf milenial adalah kita bagaimana merubah akhlak kita ini, karena banyak para milenial ini akhlaknya jauh dari apa yang menjadi cita-cita Rasulullah, atau jauh dari apa yang menjadi Rasul diutus oleh Allah, yaitu sebagai untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini adalah paling fundamental seperti itu dibanding hal-hal yang lain seperti itu. Karena kita juga banyak temui nih, banyak orang yang sudah menutupi auratnya seperti itu, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan passionnya seperti itu. Jadi makanya bahwa sesungguhnya Rasul itu ya diutus menyempurnakan akhlak, ya akhlak kayak gitu. Jadi yang di pondasi pertama adalah akhlak kita seperti itu. Kita ketahui bersama gitu ya, kita banyak ngefans sama artis-artis Korea gitu ya, opa-opa kayak gitu ya. Nah, itu juga kita temui orang-orang yang sudah menutupi auratnya kayak gitu, menggunakan hijabnya dan sebagainya, tapi sangat histeris sekali kalau bertemu dengan idolanya. Yang seharusnya kita sebagai seorang muslim, ya idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak para generasi milenial, ayo kita bersama-sama mengidolakan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang akan menyelamatkan kita nanti di hari pertimbangan, di hari yaumil akhir, di mana semua amal kebaikan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab juga bahwasanya Rasulullah itu yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi, kita boleh saja ngefans dengan artis-artis Korea, tapi hanya sekadarnya aja. Ya cukuplah 1% atau sampai 5%. Jangan sampai kita mengidolakan artis-artis Korea ini melebihi dari mengidolakan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hanya Nabi lah yang Allah berikan tauladan terbaik dan menjadi panutan kita di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi akhlak inilah yang coba kita tekankan kepada generasi-generasi milenial untuk bisa beradaptasi dari arusnya globalisasi yang sangat cepat dan sangat menggerus nilai-nilai akhlak. Itu seperti itu teman-teman. Jadi tasawuf milenial ini tidak seperti tasawuf yang mungkin teman-teman pahami, yaitu kalau kita bicara tasawuf itu meninggalkan perkara dunia. Nah, dunia ini tidak ditinggalkan, tapi dunia ini hanya menjadi kendaraan kita untuk menuju yaumil akhir, untuk akhirat. Lalu amaliannya seperti apa nih di tasawuf milenial ini? Ketika teman-teman menjadi seorang dokter. Bagaimana teman-teman mengamaliah ilmu kedokterannya teman-teman semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang pasiennya itu miskin, kaya atau seperti apa, semua harus kita tolong semata-mata karena Allah, walaupun tidak diberi ongkos atau tidak diberi uang sebagai nilai pertolongannya. Atau ketika teman-teman semua kelak menjadi hakim, bagaimana teman-teman mengamalkan ketasawufan teman-teman ketika menjadi hakim, itu bagaimana teman-teman memutuskan perkara hukum dengan seadil-adilnya karena semata-mata karena Allah semata-mata. Karena di mana Allah itu melihat apa yang kita kerjakan, meskipun kita tidak bisa melihat wujudnya Allah, tapi percayalah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Nah, itu salah satu tasawuf milenial seperti itu. Dalam makom-makom tasawuf, mungkin yang teman-teman harus ketahui, kalau menurut Imam Al-Ghazali sangat banyak ya makom-makom tasawuf itu. Salah satunya ada makom taubat. Taubat dalam perspektif sufi ini berbeda dengan taubat perspektif yang teman-teman ketahui seperti itu. Jadi kalau taubat menurut sufi ini, kita kembali dari segala perbuatan tercela menuju perbuatan terpuji sesuai tuntunan agama. Artinya kita kembali nih menuju kebenaran. Kita kembali untuk memperbaiki hati kita. Kalau teman-teman biasa mendengar ceramahnya Agim, mungkin kita selalu mendengar istilahnya manajemen kolbu. Bagaimana kita memanajemen kolbu kita, hati kita itu dekat dengan Allah, zikrullah kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah. Jadi inilah yang harus kita lakukan untuk melakukan pendekatan tasawuf milenial. Jadi kita harus bertaubat dulu, taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah segala dosa yang kita perbuat seperti itu. Lalu kita bagaimana memanajemen kolbu kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman, bagaimana teman-teman hadir di beberapa majelis-majelis ilmu. Di zaman sekarang banyak majelis-majelis ilmu yang bisa kita datangi, bisa kita hadiri, kayak gitu. Banyak ulama-ulama kita yang berbicara tentang akhlak, yang berbicara tentang taubat, yang berbicara tentang bagaimana kita senantiasa selalu berbuat baik, karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini akan kelak dibalas di yaumil akhir seperti itu. Karena pada hakikatnya kita harus bisa menjadi khairun nas anfusahum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itulah konsep tasawuf milenial. Walaupun kita berada di dunia milenial dengan amaliah-amaliah yang bisa kita kerjakan, yang terpenting amaliah itu tidak berbenturan dengan nilai-nilai akidah, nilai-nilai syariat seperti itu. Kita boleh berpakaian modern seperti itu, kita boleh menggunakan kendaraan mobil seperti itu, tapi bagaimana mobil ataupun apa yang kita miliki ini juga bisa memberikan faedah kepada masyarakat di sekitar kita seperti itu, atau orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Baik teman-teman, itu yang bisa disampaikan. Semoga nanti bisa bermanfaat tentang tasawuf milenial, karena memang pada ini saya adalah salah satu mahasiswa tasawuf di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jadi banyak harus dibagikan tentang ketasawufan, tentang ketasawufan, karena tasawuf ini mungkin masih ambigu gitu ya buat kalangan-kalangan yang lain. Karena tasawuf terkesannya yaitu orang yang meninggalkan dunia dan itu melakukan zuhud kayak gitu, hanya akhirat-akhirat. Tapi dalam tasawuf milenial ini adalah dunia dijadikan sebagai kendaraan menuju akhirat. Dunia dijadikan sebagai amalan-amalan atau saku kita di akhirat nanti. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sahabat-sahabat milenial. Ayo kita perbaiki hati kita, perbaiki akhlak kita, karena akhlak adalah kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat seperti itu. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fankun qorib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi di Spada nih bareng sama Uca ya, yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. So teman Pro 2, kamu pernah gak sih itu ya lagi makan bakso ya, ya atau nasi goreng di pinggir jalan, tiba-tiba tuh ada lalat yang ngehinggap gitu, ngehinggap sebentar di makanan kamu. Nah biasanya langsung muncul pertanyaan, ini tuh boleh dimakan apa udah gak aman gitu ya, kan cuma sebentar doang gitu ya si lalat ini ngehinggap. Jadi ternyata emang jawabannya gak sesimpel itu. Jadi dilansir dari CNN Indonesia, ini para ahli keamanan

kotoran atau telur lalat itu tuh yang bikin serem ya. Para ahli tuh nyaranin makanan itu sebaiknya dibuang aja demi ngehindarin gitu resiko penyakit. Dan banyak juga ya teman produa, kalau Uca ngeliat di sosial media tuh banyak orang yang belum tahu gitu loh bentukannya telur lalat tuh gimana atau apa gitu loh. Jadi kayak orang-orang netizen nih biasanya suka nanya, guys ini tuh apa ya, aduh jadi agak ngeri gitu makannya. Ya mendingan kamu waspada gitu ya, sebelum makan jangan lupa diliatin dulu tuh ada sesuatu gak di makanan kamu. Jangan sampai baru sadar gitu, udah disuapan keberapa baru sadar ada benda asing gitu ya yang ada di makanan kamu, teman Pradua. Dan juga apalagi sekarang cuaca tuh lagi cukup panas ya di banyak daerah termasuk Cirebon juga, kondisi ini juga bikin lalat jadinya tuh lebih aktif berkeliaran, teman Pradua. Jadi pokoknya jangan lupa biasain untuk makanan, jaga kebersihan tempat makan juga. Jadi mau sekarang jangan cuma usir lalatnya juga, tapi juga lebih teliti pokoknya sebelum kamu lanjut makan. Soalnya mencegah itu emang jauh lebih enak daripada harus berurusan sama perut kamu sendiri yang lagi sakit itu. Pokoknya harus waspada, teman Produa. So tetap di waspada. 97,5 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang.com yang receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instan is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal adalah suatu kebutuhan dan keharusan dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian

Instagram teman Pro 2 kamu pasti pernah gitu ya ngeliat tren mini you when you now. Dan isinya tuh sederhana banget, ini cuma ngebandingin foto waktu kecil sama foto sekarang. Lucu sih, tapi emang belakangan juga muncul anggapan kalau tren ini tuh sengaja dibuat buat ngumpulin data wajah untuk melatih AI. Nah, faktanya menurut pakar keahlian atau keamanan siber, bukan cuma tren ini yang bisa dipakai buat melatih AI. Jadi emang selama foto atau postingan kita bersifat publik, emang ada kemungkinan digunain sebagai bagian dari perkembangan teknologi AI. Jadi bukan karena tren aja ya. Tapi tenang, ini bukan berarti satu foto kamu bisa langsung dipelajari AI ya teman Pro 2. Gimana sistem AI ini bekerja dengan melihat pola dari jutaan data, bukan dari satu orang. Yang justru yang perlu ditakuti gitu adalah kebiasaan kamu bagiin itu terlalu banyak informasi, apalagi foto-foto anak kecil. Itu gak boleh ya, karena kan sifatnya sensitif ya teman Pro 2. Kalau kamu mau ikut tren silakan aja, tapi tetap ingat sebelum upload pikir dua kali dulu soalnya nih. Di era digital kayak gini, kayak sekarang ini, yang penting itu bukan cuma FYP ya, tapi juga harus jaga jejak digital. Jejak digital kita ya teman Pro 2, biar kita semua tetap aman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik.

Kamu pernah gak ngeliat orang yang wajahnya tuh mirip banget artis atau tokoh terkenal? Jadi kali ini tuh yang lagi viral, teman Radua, bukan seleb ya, tapi seorang penjual sate di Cina yang wajahnya itu katanya mirip banget sama Elon Musk. Dan ini namanya itu Ma Jianping, seorang koki barbecue di provinsi Shaanxi. Nah, video ini juga dia lagi memanggang sate yang langsung meledak di media sosial. Dalam 2 hari aja juga videonya udah dapat ratusan ribu tanda suka, sampai netizen-netizen tuh bilangnya Elon Musk dari Shaanxi. Dan efek viralnya juga ini langsung kerasa, di mana katanya tuh restorannya yang sebelumnya tuh biasa-biasa aja sekarang tuh rame sama pengunjung ya. Banyak juga yang datang bukan cuma buat makan, tapi juga pengen foto bareng dan salaman sama kembaran Elon Musk, teman Pradua. Menarik banget sih ini. Dan yang bikin salut juga, walaupun restoran yang makin rame juga, Mak itu tetap memilih fokus jualan. Dia juga gak ikut-ikutan banting setir jadi konten kreator atau live streamer. Bahkan nih harga makanannya juga tetap sama, gak ikut naik gara-gara viral ya, teman Pradua. Jadi emang di zaman media sosial sekarang ini kadang bikin orang terkenal bukan cuma soal bakatnya aja, tapi juga momen yang pas, teman Pradua. Nah, kalau kamu sendiri kalau ketemu gitu orang yang mirip Elon Musk, teman Pradua, bakal langsung kamu mintain foto gak sih?